0: hanya saja untuk nilai pesisir barat dan selatan memang masih adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Sedangkan untuk wilayah utara dan timur Aceh, kondisinya menjelang pagi hingga siang itu berawan hingga cerah berawan. Begitu juga menjelang sore hingga malam hari. Hanya saja untuk wilayah Daya Luas, kemudian Aceh Tenggara, potensi hujan sedang hingga lebat itu terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari.
1: Baik.
0: Sedangkan untuk wilayah tengah umumnya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Begitu juga menjelang sore hingga malam hari. Justru rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 33 derajat Celcius. Dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Dan untuk arah angin itu umumnya berkisar antara tenggara hingga mencapai timur laut.
1: Ya,
0: seperti itu, Bang.
1: Titik panas sendiri bagaimana untuk hari ini, Bang Dedi?
0: Ya, untuk titik panas memang ada beberapa wilayah, khususnya Aceh Barat, kemudian Nagan Raya, Aceh Selatan, serta daerah Singkil, ya, itu memang ada beberapa titik. Untuk edisi ini memang ada 15 titik dan tersebar di hampir wilayah pesisir barat.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Dedi ya untuk informasi cuaca hari ini.
0: Ya, sama-sama.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian kita sudah update informasi cuaca untuk edisi hari ini dan selanjutnya kami akan menyiarkan pelaksanaan jalan sehat di halaman kantor RRI sebelum nanti pelepasan oleh Kepala LPP RRI Banda Aceh. Tetap bersama kami di Banda Aceh pagi ini.

0: pagi hari ini untuk suasana jalan sehat dalam rangka HUT RRI ke-81 saat ini semakin semarak, dan peserta saat ini sudah mengambil barisan untuk menyusuri rute yang telah ditentukan. Saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Cindy yang berada di pos 1, tentunya akan melaporkan suasana lapangan. Silakan rekan Cindy.
1: Jadi buat peserta yang belum bergabung ya, boleh langsung ambil posisinya ya. Jadi ini kita jalan sehat para peserta, karena sesaat lagi kita bakal mulai. Udah ready ya. Yang mau foto-foto selfie ya, ini dokumentasi ya kan. Iya. Pokoknya tunjukkan semangatnya, yeah, ya, cerianya. Mana tahu di sini nanti yang masih jomblo bisa mendapatkan kisinya nih ya. Bener. Dan tahu nggak Bud? Kalau aku percaya, kalau usia itu hanya angka. Bener. Kenapa? Karena para peserta di sini banyak loh yang wah luar biasa ya. Ibu-ibu ya, anak-anak juga pada ikutan. Jadi cetar lah ya.
2: Cetar membahana. Ini wajah-wajah keberuntungan ya.
1: Amin, amin. Dari apa jarak berapa radius sudah bisa melihat ya, atau mencium aroma-aroma bakal hoki nih, dapat undian door prize nanti nih.
2: Jadi penyisirin ini ya, siapa kira-kira ya. Pasti yang paling cepat bangun nih kayaknya ya. Yang dari malam udah gak tenang tidurnya, pengen cepat-cepat bangun pagi ya, mendapatkan hadiah utama dari RRI Fest tentunya.
1: Iya, dan juga ya, ini juga ada cek kesehatan gratis juga. Gratis loh cek kesehatan gratisnya ya. Terus juga ada donor darah. Jadi kayak double sehat gak sih hari ini ya Mun ya?
2: Bukan lagi double sehat, double semangat.
1: Kalau kata anak gamers double kill ya.
2: Double kill. Atau nanti yang mau donor-donor sebagian dari hartanya boleh.
1: Oh ya, boleh-boleh. Itu sangat diharapkan kalau mau donorin hartanya ya.
2: Ya ampun. Donor hati juga boleh ya.
1: Buat Mumun ya. Sekali lagi kita ingatkan ya Mun ya, untuk kuponnya itu dijaga baik-baik. Ingat stempelnya nanti ada dua pos, pos 1 dan pos 2. Kalau stempelnya nanti nggak lengkap, itu dianggap tidak sah. Jadi sah itu ketika kuponnya itu ada dua stempelnya. Jadi ada buktinya kalau sudah jalan. Nanti pos 1 tuh ada, nanti ada dipandu oleh panitia. Pos 1, pos 2. Kan tiket atau kupon gitu kan bersambung ya. Itu nggak usah disobek, biar aja. Nah nanti ada tim panitia kita.
0: Oke, tadi kita sudah bersama rekan Cindy yang menyampaikan di hadapan peserta jalan sehat yang saat ini masih menunggu pelepasan ya di pos 1 atau titik pertama. Namun nanti kita akan update kembali bersama teman-teman reporter lainnya, akan menyampaikan di titik yang sudah ditentukan oleh masing-masing reporter. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

dimanapun Anda berada, kita kembali ke rekan Cindy yang berada di halaman kantor RRI untuk pelepasan jalan santai RRI First atau RRI Radio ke 81. Kita sudah terhubung bersama rekan Cindy. Silakan rekan Cindy untuk menyampaikan suasana terkini.

0: ratusan peserta untuk jalan sehat, di mana ratusan peserta saat ini sedang menunggu untuk dilepas jalan sehat begitu. Untuk rutenya sendiri, dari depan area Banda Aceh, kita akan berbelok ke kanan menuju jalan Profesor A. Majid Ibrahim 1, kemudian dilanjutkan ke jalan Imam Bonjol, di mana di jalan Imam Bonjol tersebut kita akan, para peserta akan melakukan checkpoint untuk mendapatkan stempel pada kupon-kupon yang sudah diberikan oleh panitia di hari sebelumnya. Nah, untuk checkpoint pertama itu berada tepat di kantor pengadaian. Nanti pastikan peserta dapat stempel dari panitia di sana. Stempel yang diberikan itu ada dua, dan pastikan stempel kanan dan kiri itu terstempel oleh panitia. Karena kalau tidak, nanti kuponnya tidak berlaku untuk pengambilan door prize. Lalu kemudian dari jalan Imam Bonjol, kita akan bergerak ke arah kanan menuju pendopo wali kota. Nah, lalu kemudian kita akan bergerak lagi menuju depan SMP 17 Banda Aceh, di mana di situ juga akan kita lakukan checkpoint kedua, tepat di depan halte bis Transkutaraja begitu. Nah, dari total stempel yang didapatkan peserta dari pos 1 hingga pos terakhir itu totalnya berjumlah 4 stempel, di mana 2 stempel di kupon pertama dan stempel di kupon terakhir. Nah, untuk di akhir kupon nanti akan diberikan ke panitia dan digulung ke dalam box untuk diundi mendapatkan door prize. Untuk saat ini peserta jalan sehat belum dilepas. Kita masih menunggu momennya untuk dilepas, dan kita lihat sendiri sudah banyak sekali peserta di depan RRI Banda Aceh dan akan terus bertambah. Kita juga melihat di belakang layar saya ya, begitu banyak teman-teman peserta yang menunggu begitu dan segera merapat ke barisan peserta begitu ya. Mungkin itu yang dapat saya laporkan sekarang. Okay. Saya kembalikan ke studio.
1: Rekan sini.
0: Ya.
1: Baik, rekan sini. Artinya ada 4 ya, titik nanti yang dilewati oleh peserta ya. Di setiap titik ada checkpointnya begitu ya.
0: Titiknya ada 2, tetapi setiap titik kita harus mendapatkan 2 stempel begitu.
1: Di setiap titik harus mendapatkan 2 stempel ya.
0: Betul. Kanan dan kiri, karena pada dasarnya peserta diberikan 2 kupon yang nantinya akan dirobek, dan satunya akan diberikan ke panitia untuk dikocok dan diundi untuk mendapatkan door prize di akhir acara begitu.
1: Oke, baik. Tetap hati-hati sini, karena di jalan itu bisa geser ke samping sedikit ya. Selamat bertugas kembali sini.
0: Iya, terima kasih Dimas.
1: Baik. Oke, pendengar, kita tadi sudah bersama rekan Cindy yang berada di pos utama atau menjelang pelepasan Jalan Sehat Reverse 2026. Dan nanti kita juga akan bersama rekan reporter lainnya yang akan menyampaikan di pos 2 atau menyampaikan di setiap titik letak para reporter. Tetap di RRI Pro 1 Banda Aceh, Hari Radio ke-81.

0: silakan dimanapun Anda berada, kembali kita bersama rekan Cindy yang akan menyampaikan langsung di lapangan untuk pelepasan jalan sehat. Silakan rekan Cindy.
1: Ya, berkenan nanti dimanapun Anda berada, tadi saya laporkan bahwa peserta jalan sehat yang tadi berkumpul di depan Banda Aceh sudah mulai bergerak ya ke arah Jalan Profesor A. Majid Ibrahim Santu, begitu ya. Lalu ini sudah terlihat bahwa pelepasan dilakukan oleh Kepala Bank Indonesia beserta Kepala RRI Banda Aceh, Kepala Bank Indonesia yaitu Agus Husaini ya, dengan kepala dari Banda Aceh bersin-sin begitu. Sudah terlihat banyak sekali. Ini sepertinya tembus ribuan ya, ribuan peserta jalan santai yang akan melangsungkan jalan santainya di Jalan Profesor A. Majid Santu Ibrahim menuju ke Jalan Imam Bonjol. Tidak lupa kami sampaikan kembali bahwa kupon yang sudah diberikan oleh panitia di hari sebelumnya itu harus dilakukan stempel oleh panitia yang bertugas di lokasi checkpoint 1, tepatnya di kantor pegadaian, dan checkpoint 2 di halte Trans Kutaraja di depan SMP 17 Kota Bandar. Bisa terlihat dari layar kami bahwa sudah mulai bergerak peserta dengan membawa saudara, anak, dan istri di depan RRI Banda Aceh menuju jalan yang kami sebutkan tadi. Berikut kami laporkan, nanti akan dilaporkan kembali oleh rekan kami yang sudah bertugas di checkpoint-checkpoint yang sudah ditentukan kepada Dimas, dan dikembalikan ke sini.
0: Baik, terima kasih rekan Cindy untuk laporan pelepasan atau para peserta sudah mulai bergerak jalan untuk menuju rute yang sudah ditentukan. Saat ini saya ke rekan TC yang sedang berada di pos lainnya. Mungkin bisa disampaikan untuk suasana terlebih dahulu di sana, rekan TC, silakan.
2: Barang tersebut.
3: Oke, dan juga kondisi fisik ya. Jadi pastikan fisik dan itu.
0: Oke. Rekan TC bisa didengar suara saya?
3: Di tengah perjalanan boleh dihubungi.
0: Baik. Mungkin boleh disampaikan ya, untuk laporan sementara di sana bagaimana saat ini? Memang ya, sudah dilepas untuk peserta jalan sehat dari pos utama tadi. Okay. Silakan rekan TC.
2: Untuk area parkir ya, tentu sudah diarahkan ya tadi. Hati-hati kita kena tabrakan.
3: Oke, makasih ya juga yang sudah bersabar.
0: Oke, saya tidak bisa mendengar suara rekan TC, mohon maaf. Baik, mungkin coba kita
2: dengan penuh semangat tentunya ya.
0: Oke, coba kami dari lantaran kali ya.
2: Untuk selalu diingat, ini aku harus dapat. Harus dapat, ini berpasnya luar biasa hari ini ya.
3: Juga nanti kan juga ada pengumuman pendapatan hadiah ya. Benar. Undian ya, ini bentuknya undian loh guys. Jadi keputusan panitia terkait aturan kegiatan ataupun pengundian hadiah ini bersifat mutlak dan final ya.
2: Artinya tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun ya, Amir.

biasa Jalan Sehat RNFest 2026 yang kita sudah buka tadi.

coba cek kembali. Bagaimana rekan TC? Bisa mendengar suara saya ya, tapi setelah suara TC justru tidak terdengar ke sini nih. Kita masih coba cek dari teman-teman operator, mungkin boleh dicek kembali bagaimana agar kita bisa mendapatkan atau mendengarkan suara rekan TC yang sedang berada di lapangan. Dan saya juga melihat saat ini peserta jalan santai sudah melewati pos yang ditempati oleh rekan TC Maulidia Putri ya. Tapi sayang sekali kita tidak bisa mendengarkan suara dari reporter yang berada di lapangan. Jadi sekarang kita hanya bisa melihat visualnya saja, para peserta sedang melewati jalur tersebut.

0: Anda berada, sekarang kita ke rekan Tisi Maulida Putri yang berada di titik lokasi 2 untuk kita dengarkan laporan suasana di sana. Silakan rekan Tisi. Tisi. Halo, rekan Tisi.
1: Masuk.
0: Baik, rekan Tisi bisa didengar suara saya? Silakan. Baik, sepertinya kita terputus bersama rekan Tisi. Coba kita hubungkan kembali melalui line telepon. Kita akan mendengarkan atau juga melihat suasana di sana ya. Baik, rekan Tisi bagaimana? Halo? Kakak ini kalau udah dengar baru program. Halo. Oke, kita coba hubungkan kembali bersama rekan Tisi yang sedang berada di titik 2 lokasi. Dan

0: Baik, rekan dimanapun Anda berada, kita sudah bersama rekan Dedi Haryansyah yang berada di titik lokasi 3. Rekan Dedi, bagaimana bisa didengar suara saya?
1: Ya,
0: baik. Rekan Dedi, mungkin boleh diperintah sama teman yang memegang kameranya agar di posisi landscape begitu. Baik, bisa di ini biar nggak miring kami nontonnya ini, Bang Dedi. Oke, baik, baik, sudah. Oke, baik, sudah terlihat ini peserta yang sudah melewati titik lokasi yang Bang Dedi Haryansyah. Bang Dedi, boleh dilaporkan secara langsung, silakan rekan Dedi.
1: Baik, terima kasih rekan Dimas, pendengar di manapun Anda berada dan pemirsa YouTube channel RRI Bandaca Official. Masih dalam rangkaian kegiatan Jalan Sehat RRI Banda Aceh dalam nuansa menyambut hari radio atau hari lahirnya RRI ke-81. Saat sekarang saya berada di Jalan Imam Bonjol, kawasan kota Banda Aceh, atau tepatnya di depan kantor Pegadaian Banda Aceh. Dan rekan Dimas, dapat kami laporkan sudah sekitar 1 atau 2 menit lalu peserta RRI Fest Jalan Sehat ini sudah melewati checkpoint 2, yep, yang berada di kawasan Jalan Pegadaian ini. Ya, terlihat antusiasme masyarakat cukup luar biasa. Saat sekarang cukup banyak masih yang harus mengantri untuk melakukan checkpoint ini. Dan dapat kami laporkan juga bahwa hampir semua peserta sudah masuk ya ke area checkpoint ini, hanya saja masih menunggu giliran ataupun antrian untuk dilakukan stempel begitu untuk checkpointnya. Kami masih mencoba untuk mencari seseorang peserta untuk kita wawancarai. Yeah. Ibu, mohon izin sebentar, boleh kita ngobrol ya? Boleh Ibu? Abang, izin sebentar ya, boleh.
0: Oke, pendengar di mana-mana Anda berada, rekan Dedi lagi berusaha untuk mendapatkan satu peserta. Ada yang mungkin boleh dicoba lagi rekan Dedi ya, untuk mendapatkan salah satu peserta untuk dapat kita wawancarai sedikit. Memang di saat ini di sana sudah sedang terlihat para peserta sedang melakukan checkpoint ya, sehingga ya, di sana terlihat seperti ramai dan padat begitu ya.
1: Benar-benar kan Dimas.
0: Baik, mungkin boleh dicoba tuh sama kakak-kakak yang di belakang rekan Dedi. Baik. Baik, bagaimana rekan Dedi?
1: Ya, rekan Dimas.
0: Bagaimana sudah bisa mendapatkan satu orang untuk dapat diwawancarai? Bagaimana suasana atau perasaannya bisa mengikuti Jalan Sehat hari ini?
1: Ya, baik rekan Dimas, kami masih mencari untuk teman seseorang.
0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya kita terputus sama rekan Dedi, tapi kita coba hubungkan kembali atau rekan Dedi mungkin bisa coba untuk merayu ya untuk peserta agar dapat kita wawancarai juga bersama rekan yang atau peserta yang mengikuti Jalan Sehat RRI Fest atau hari radio di pagi hari ini. Rekan Dedi. Baik, kita coba hubungkan kembali bersama rekan Dedi. Bagaimana rekan Dedi? Oke, kita coba hubungkan kembali ya. Mohon maaf, memang ketika ada keramaian sering sekali jaringan itu sering terganggu begitu ya. Baik, kita coba sudah terhubung kembali sepertinya. Bagaimana rekan Dedi? Rekan Dedi. Oke, baik, kita masih coba usaha ya untuk kita sambung kembali bersama rekan Dedi yang berada di titik lokasi 3. Untuk bagaimana rekan Dedi? Iya, oke, kita sudah terhubung kembali bersama rekan Dedi. Sepertinya sudah ada salah seorang yang ingin diwawancarai di sana ya. Halo. Halo Dedi. Halo Dedi. Suara rekan Dedi belum masuk ke sini atau terputus-putus ini? Ini tampil. Ini. Oke, mungkin saya coba hubungkan kembali. Kita coba lagi ya. Kita jangan putus asa karena memang suasananya begini, sedang ramai. Tapi mudah-mudahan kakak yang di sebelah rekan Dedi ini sudah checkpoint ya, agar nanti tidak terlambat atau tidak gagal untuk checkpointnya begitu ya. Dan kita masih berusaha terus. Dan juga pendengar, saat ini di halaman kantor RRI sedang banyak juga aktivitas masyarakat UMKM begitu ya. Oke. Kita coba kembali rekan Dedi, bagaimana?
1: Iya, rekan Dedi.
0: Oke, baik. Mohon maaf tadi agak sedikit ada gangguan. Sepertinya sudah ada peserta yang ingin diwawancarai. Silakan rekan Dedi.
1: Iya, baik. Pendengar di manapun Anda berada, kami mohon maaf sempat terputus tadi ya untuk laporan live report jalan sehat kita di pagi hari ini. Seperti yang sudah kita janjikan tadi, kita akan berbincang dengan salah seorang peserta dari kegiatan jalan sehat ini. Ya, selamat pagi, assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa?
2: Dengan Bu Sultini.
1: Ibu Sultini, Bu Sultini dari mana?
2: Asalnya dari Aceh Utara, cuma domisili di sini di Aceh Besar.
1: Baik, Bu Sultini, ada berapa orang teman atau rekan yang ikut kegiatan ini?
2: Oke, sebenarnya yang saya ajak ini 3 orang. Cuma karena satu udah pulang kampung, jadi korbannya 2 orang.
1: 2 orang, baik. Ini teman seperjuangnya?
2: Iya, teman waktu S2 di Jogja.
1: Baik-baik. Usul ini tahu dari mana informasi ada kegiatan RRI?
2: Saya tahu dari Instagram RRI sendiri.
1: Jadi langsung mendaftar begitu okay. Ya. Baik. Yang terakhir Bu Sultini, apa yang menarik dari kegiatan ini?
2: Oke, menarik ya pastinya ini kan demi kesehatan kita. Dengan aktivitas sehari full, jadi hari Minggu itu kita gunakan untuk jalan santai.
1: Iya. Mungkin ada harapan apa untuk kedepannya terkait dengan kegiatan?
2: Oke, untuk kedepannya semoga kayak seperti tadi ya, misalnya untuk jalan yang macet, setidaknya ditutup emang yang betul-betul untuk khusus untuk jalan santai.
1: Baik, terima kasih waktunya Bu Sultini.
2: Sama-sama.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi wawancara singkat kami dengan salah seorang peserta kegiatan dari Jalan Sehat RRI Space 2026 ini, Bu Sultini, yang beliau berdomisili dan sekarang di Kota Banda Aceh, namun aslinya dari Aceh Utara begitu. Baik, untuk saat ini dapat juga kami laporkan untuk suasana checkpointnya sudah sangat lengang ya. Hanya tersisa 1-2 orang lagi yang akan melakukan checkpoint di posisi ini.
0: Baik,
1: untuk sementara demikian rekan Dimas, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Dedi, selamat bertugas kembali ya. Jangan lupa untuk checkpoint juga nih. Dan mereka terlihat di titik 2 atau tempat rekan Dedi yang melakukan menyampaikan laporan tadi sudah mulai renggang seperti yang dikatakan oleh rekan Dedi. Dan saat ini kita ke kembali ke pos 2 atau bersama rekan Echa di sana, dan kita coba hubungkan terlebih dahulu dari layanan telepon ya. Tapi di sana rekan Echa sudah memberi gambar atau visual yang terlihat para peserta sedang melewati pos titik yang ditempati oleh rekan Echa. Oke, baik. Dan di kantor atau di halaman kantor RRI juga kita lihat peserta sudah mulai kembali. Artinya ini para peserta juga sudah kembali ke halaman RRI atau mungkin sudah pasti siap melakukan jalan santai rute-rute yang atau pos yang sudah ditentukan. Ini sudah pasti ya untuk para peserta sudah melakukan checkpoint di setiap titiknya, karena di setiap titik lokasi ada 2 checkpoint yang didapatkan, dan itu harus karena ketentuannya untuk mendapatkan door prize atau hadiah yang sudah disediakan di halaman kantor. Dan juga saya sampaikan untuk hadiah atau door prize sangat menarik sekali. Di sana terlihat ada seperti lemari es atau kulkas ya, juga mesin cuci, ada juga sepeda, dan banyak juga hadiah menarik lainnya yang sudah disediakan dan siap dibawa pulang oleh para peserta yang mengikuti Jalan Sehat RFS 2026. Dan pendengar,

0: Iya bang, mungkin.
1: Ya. Jadi ini para peserta sudah menuju ke halaman utama RRI kembali ya. Artinya sudah mencapai finish ya. Tapi Echa bisa digambarkan di sana berapa banyak lagi peserta atau kira-kira seberapa panjang lagi para peserta yang mengikuti jalan santai hari ini?
0: Boleh diulang lagi Bang Dimas.
1: Baik, mungkin Echa boleh dilaporkan secara langsung saat ini suasana di belakang Echa, aktivitas para pejalan sehat di pagi ini. Baik, Echa, sepertinya agak sedikit ada gangguan jaringan ya.
0: Bang, kurang jelas suara.
1: Oke, baik. Oke, terima kasih rekan Echa ya, dan saya juga bisa melihat di belakang Echa bahkan ada troller bayi di sana ya, dan juga Oke, baik. Terima kasih rekan Echa ya, sudah menyampaikan atau melaporkan secara langsung dari lapangan, dan tadi juga sempat kita dengarkan bahwasannya peserta sudah mencapai atau semuanya hampir mencapai ke titik finish atau kembali di halaman kantor RRI Banda Aceh.

Oke, pendengar, saat ini Kak, saya sudah terhubung kembali bersama rekan Cindy yang akan menyampaikan suasana di halaman kantor RRI Banda Aceh. Silakan rekan Cindy.

0: yang kegiatan gratis untuk peserta yang berkumis kegiatan jalan hari ini. Dan untuk RRI dan peserta jalan sehat pagi hari ini, selain jalan sehat juga menyediakan cek kesehatan gratis yang tersedia di sebelah kanan kantor RRI Banda Aceh. Selain itu juga ada kegiatan donor darah gratis yang selenggarakan di sebelah kiri kantor RRI Banda Aceh. Mungkin untuk peserta jawab yang seperti menunggu yang pasti doa yang bisa melakukan cek kesehatan mau terlebih dahulu atau bisa juga
1: baik, terima kasih rekan Cindy yang sudah menyampaikan laporan di halaman kantor RRI Banda Aceh. Dan sudah pasti saat ini para peserta sedang menunggu aktivitas pembagian hadiah atau untuk mendapatkan door prize yang sudah disediakan. Dan juga ada juga masyarakat saat ini yang melakukan donor darah di kantor RRI Banda Aceh. Untuk mungkin ada sih yang sedang melakukan donor darah ataupun juga yang sedang mendaftar. Dan untuk Anda yang saat ini mendengarkan atau menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh, saya mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti Hari Radio ke-81 Republik Indonesia.

Bagi mereka di mana Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami atau yang mengikuti live streaming RRI Banda Aceh Jalan Sehat untuk hari ini. Dan tentu untuk selanjutnya Anda bisa mendengarkan saja atau langsung datang ke kantor RRI Banda Aceh untuk Anda yang ingin melakukan donor darah. Sekian kami ucapkan atau kami siarkan selangsung pagi hari ini untuk Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan ya, selanjutnya saya kembali menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di suasana pagi hari ini. Sampai jumpa kembali.

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: RRI Pro 1. Pendengar memeriahkan Hari Radio ke-81 RRI Banda Aceh menggelar jalan sehat tadi yang sudah dilaksanakan di kawasan Belang Padang, Banda Aceh. Dan kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian perayaan yang dikemas dalam dengan semangat hidup sehat dan kebersamaan bersama masyarakat. Dan jalan sehat tersebut mengajak para peserta menyusuri sejumlah ruas jalan di sekitar lapangan Belang Padang. Berdasarkan rute yang disiapkan panitia, peserta akan bergerak bergerak tadi dari pos 1 di Jalan Tengku Imam Boncol, kemudian ke Jalan Syekh Mudawali tadi ya, dan juga Jalan Sultan Iskandar Muda melewati pos 2, dan terus tadi ke Jalan Mahmud Ibrahim sebelum kembali dan kembali ke kawasan Jalan Tengkuanku Iman Bonjol. Dan kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga menjadi kesempatan bagi RRI Banda Aceh untuk mendekatkan diri dengan masyarakat melalui kegiatan yang bersifat terbuka dan melibatkan publik. Dan jalan sehat yang diselenggarakan oleh RRI Banda Aceh juga menyediakan hadiah menarik, tentunya dalam bentuk door prize. Dan saat ini masyarakat tentunya atau peserta jalan sehat sedang mengantri atau sedang berada di halaman kantor RRI Banda Aceh menikmati berbagai kuliner UMKM yang tersedia di halaman kantor RRI Banda Aceh. Tetap bersama kami pendengar untuk Pro 1 RRI Banda Aceh.

1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di Gedung Arab Farm Indi, Pecambon, dan diterima wakil dari Pemerintah Republik Indonesia. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan rakyat, sebab Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus andai kata terjadi pertempuran. Delegasi kemudian menyarankan agar Pemerintah Republik Indonesia meminta kepada otoritas Jepang yang masih ada di Jakarta untuk menggunakan peralatan radio Hosokyoku. Namun sejumlah petinggi negara termasuk beberapa menteri keberatan karena alat-alat milik Jepang tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi radio tetap bersikukuh dan akhirnya diambil jalan tengah. Beberapa keputusan yang direkomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan itu antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia RRI yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Mempersembahkan RRI kepada Presiden Soekarno sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Dan supaya semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui

Yo, Rilun, untuk sajian perubut RRI Banda Aceh dalam rangka RRI Fest, hari ulang tahun RRI, ya, nyo tengah ramai dah urung, Rilun, di ke RRI. Dan UMKM lecet, nah, menyo gata Rilun yang kena jak kena, silahkan nekalan-kalan nejak prame karena 2000 bedro peserta jalan santai yang tengah mesapat urangnya warilan. Nah, dan gata warilan yang kena donor darah urangnya jecen aja. Nah, donor darah di RRI. Dan kan cumanan warilan acara menyambut ulang tahun RRI-nya juga dihiasi dengan beragam kegiatan lain je. Lagi nak lomba-lomba ke anak mit. Kau je lebih musyuhu kau nyo. Lebih haya. Nyan ban. Okey, Warilun. Salam duka ni bak bunga nyo. Salam sehat sabi. Monyo gata yang di rumah hanangan. Nejak kena nak perame. Hai, bu.

0: Harmony 6 Prokel Blue PH Pro. Beli sekarang.
1: Tanpa kemasukan, rekor yang awet puluhan tahun. Banyak yang nyinyir gaya main ini kelewat abu-abu, tapi buat Capello, keindahan sejati hanya ada di papan skor. Persetan sama gaya main
2: infrastruktur rusak dan kehidupan terancam.

Iya, War Island 22 tim futsal SMA SMK se-Aceh berlaga di Axis Nation Cup 2026. Ini kejuaraan yang diselenggarakan oleh Axis, bagian dari XL Smart. Dani Ferdian, War Island. Gepegah, ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan menjaring dan mengembangkan talenta futsal pelajar di Aceh. Dan Dani optimis tim futsal pelajar Aceh akan mampu bersaing hingga tingkat nasional.

Warihlan, Wakil Direktur Penunjang RSUD ZA, Dr. Muhammad Fuad Gepegah. Peningkatan kompetensi medis merupakan investasi jangka panjang untuk memangkas ketergantungan pasien lokal terhadap fasilitas kesehatan luar. Jadi Warihlan, uke masyarakat Aceh hana perlele jamubat ulua daerah atau luar nanggro untuk mendapat layanan endoskopi terbaik. Nyo kaji tetap lakukan di RSUD ZA. Sementara Kepala Instalasi Endoskopi dan Hepatologi RSUD ZK, Dr. Azzaki Abu Bakar Gepega, endoskopi kan cuman alat, tapi seni dan sains. Dan Warihlan, pendalaman teknik IRCP akan memperkuat kemampuan tindakan endoskopi terapeutik bak kasus gangguan saluran empedu dan pankreas. Menanjut penggunaan teknologi pencitraan NBA akan memicu deteksi dini lesi dan kanker saluran cerna.

0: Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta risiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan.
1: Ya oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahi lomba mandu. Mohon maaf, nggak bisa kita buka yang namanya request ya. Wow, ramai banget di hari ini di depan RRI Banda Aceh yang pastinya sedang memperebutkan hadiah-hadiah yang sangat menarik ya. Bising ya, karena bising sampai terdengar sampai ke studio. Jadi kita bukakan request yang pastinya ya. Oke, okay. Masih kita hadirkan lagu-lagu hiburan Waleh Lon untuk semua-semuanya. Langsung aja untuk berikut dari Berge Cut Kak Lon.
2: Upaya rehabilitasi.

Iya, oke. Ada ada Firsa Agam Kohcan ya Warihlun yang sudah mengantarkan kita nih ke pukul 9.20 menit waktu Indonesia Barat untuk informasi di mana saat ini di studio, di depan studio Pro 4 RRI Banda Aceh itu banyak banget ya peserta dari Jalan Santai yang sedang menantikan kupon-kupon yang dapatkan door prize yang sangat menarik. Ada juga yang antrian sembako, ada antrian untuk makanan-makanan yang favorit tentunya karena banyak UMKM juga yang hadir di sini, banyak jajanan-jajanan daerah yang pastinya ada di RRI. Nah, buat untuk peserta semuanya boleh langsung aja datang kemari untuk menikmati berbagai makanan biar cocok di lidah yang pastinya ya, karena banyak hadiah menarik juga loh untuk Warelon yang ada di Pro 4 RRI Banda Aceh tentang informasi yang pastinya ya. Nah, tidak lupa juga hadir Kak Yana di sini tadi barusannya jumpa sama saya, ada juga beberapa fan RRI lainnya hadir di RRI Banda Aceh saat ini. Oke, sekilas informasi, nanti ada informasi terbaru dan ada lagi. Sebelumnya kita juga akan mendengarkan dulu beberapa lagu-lagu yang sudah saya pilihkan. Ada dari siapa nih ya? Apa cek dengan Bek Menyak nih? Bek Menyak nih ya. Langsung kita dengarkan.

Oke, Warilun ya masih terus setia di frekuensi 88,6 MHz Pro 4 RRI Banda Aceh. Masih bareng saya Juli di sini, akan terus menemani Warilun semuanya hingga nanti tuntas insyaallah sampai pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Wah, semarak banget ya. Banyak peserta yang sudah mendapatkan beberapa beragam hadiah menarik ya. Udah price-nya belum ya? Ada tadi dapat dari sepeda, ada yang dapat paket dari Wings ya, ada juga yang paling menarik itu dapat kulkas ya. Nah, kulkas juga ada beberapa unit di sini ya, dan disponsori oleh Polda Aceh yang pastinya. Oke. Nah, untuk dari Reni sendiri itu juga banyak beragam yang pastinya, ada sepeda, ada dari bentuk paket BSI juga. Ih, menarik-menarik banget loh sebenarnya hadiahnya. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Nah, langsung aja saksikan yang pastinya buat kamu yang sudah punya kupon ya. Jangan beranjak pulang dulu ya, karena banyak hadiah menarik yang masih menanti Warilun semuanya. Baik, kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu hiburan yang sudah saya pilihkan. Tetap stay tune yang pastinya, bergek dengan Hoka Hoka.

Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Aduh, jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Assalamualaikum. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Aduh, astagfirullahaladzim. Maaf guys, agak sakit hari ini. Sebentar, kita terkepas dulu bareng-bareng. Soalnya di pagi yang sangat cerah ini, kita harus tetap semangat meskipun dalam kondisi sakit sekalipun. Anjay. So, saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,6 MHz. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, sakit. Gila. Pilek cuy. Gimana ya? Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,6 MHz, RRI Pro 4 Banda Aceh. Hari Minggu tanggal 6 September 2026, pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Halo sahabat pendengar semua, dimanapun kalian berada, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua sehat walafiat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalian semua sudah siap ya kan menyimak program libur sekolah pada pagi hari yang sangat berbahagia ini. Cerah banget. Meskipun di Banda Aceh lagi mendung ya. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Adam dari kelas Public Speaking Kafis Aceh. Adam bersekolah di SMP Negeri 8 Banda Aceh. Baiklah teman-teman pendengar semua, pada siaran pagi hari ini Adam ditemani oleh Kak Julis, penyiar RRI yang sudah sangat profesional. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak Julis.
1: Waalaikumsalam Adam. Kak, sepertinya kurang sehat ya.
0: Iya. Pilek.
1: Cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Kan ini tumbler juga ya. Ketularan Adam nih.
0: Ada. Nah, Kak Julie, kayak juga hari ini rada kurang sehat, ditambah kondisi di Banda Aceh sekarang memang mendung. Dingin. Nah, hari ini harus tetap semangat aja. Menjalani hari-hari. Nah, teman-teman semua, bersama kami pagi hari ini juga hadir dua bintang tamu yang keren, yang luar biasa nih. Siapakah dia? Mari kita sapa dulu yuk. Ya, assalamualaikum Zubair dan Yasmin.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya nih hari ini? Sehat atau mungkin sakit atau mungkin berpenyakit?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah ya, sehat dua-duanya deh. Oh, tapi terdeteksi ada potensi tersebar penyakit dari saya. Aduh. Nah, BTW pepatah bijak mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak bersahabat. Jadi Adam, persilahkan Zubair dan Yasmin untuk memperkenalkan diri kepada sahabat pendengar di rumah. Silahkan, mungkin dimulai dari Zubair dulu dan dilanjutkan dengan Yasmin. Yang lengkap ya.
3: Terima kasih Bang Adam.
1: Hai Kak Juli.
3: Dan sahabat pendengar di rumah, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Zubair. Biasanya dipanggil Zubair. Saya sekolah di SDKU Al-Inhira kelas 3. Tinggal di Dusun Melati, Desa Garot. Hobi saya bermain sepak bola. Kegiatan sehari-hari Zubair biasanya dimulai dari bangun subuh.
2: Kegiatan sehari-harinya kecukup.
3: Mandi, sholat subuh, sarapan, dan pergi sekolah.
0: Nah, dilanjut dengan Yasmin ya.
2: Oke Bang Adam, terima kasih. Hai Kak Juli dan sahabat pendengar di rumah. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hafizah Yasmin. Biasanya dipanggil Hafizah. Saya sekolah di Mahad Darut Tahfiz Al-Ikhlas kelas 3. 3. Saya tinggal di Gugaja. Hobinya menyanyi. Kegiatan sehari-hari biasanya mulai dari bangun subuh, habis itu mandi, habis itu sholat makan, habis itu sholat subuh, dan pergi sekolah.
0: Wih, baiklah Kak Juli dan sahabat pendengar di rumah, semuanya sudah kenal kan dengan bintang tamu kita. Nah, pagi ini kita berempat mengobrolin tentang sebuah tema yang sangat bermanfaat dan bertepatan dengan bulannya nih, yaitu adalah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wih, menarik banget nih. Bukan cuma itu teman-teman, tema kita hari ini juga akan yang akan kita sampaikan juga penuh edukasi dan tentunya bisa menjadi kisah ini teladan untuk kita semua. Benar kan Kak Juli? Aduh, teman-teman.
1: Iya, ada benar banget ya. Alhamdulillah, di mana pagi ini memang pagi yang sangat istimewa karena setiap kali kita mengenang Maulid Nabi, gitu ya kan. Itu bukan sekedar merayakan hari lahirnya aja, gitu.
0: Iya.
1: Jadi contoh teladannya juga ya.
0: Iya betul Kak. Nah, teman-teman sahabat perempat, tahukah kalian setiap tanggal 12 Rabiul Awal umat Islam di seluruh dunia memperingati satu momen yang sangat istimewa, yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, lahirlah seorang bayi di kota Makkah yang kelak menjadi manusia yang paling mulia, menjadi cahaya penerang bagi seluruh alam semesta. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Wah, sudah lebih dari 1400 tahun ya, Kak.
0: Yoi.
2: Tapi kenapa sampai sekarang kisahnya masih terus diceritakan dan diperingati?
0: Nah, pertanyaan bagus nih. Karena kelahiran Nabi Muhammad bukan sekedar kelahiran biasa. Beliau lahir membawa kabar gembira, membawa cahaya kebenaran, dan membawa akhlak yang begitu indah untuk dicontoh oleh seluruh umat manusia. Mulai dari kejujuran, kasih sayang, kesabaran, sampai kepeduliannya kepada sesama.
3: Jadi memperingati Maulid Nabi itu bukan cuma untuk mengenang, tapi juga untuk belajar meneladani akhlak beliau ya Kak.
1: Iya, benar banget. Nah, supaya semakin seru nih pagi ini kita akan mengupas tentang kisah kelahiran masa kecil hingga keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani Adam,
0: iya,
1: Jubair dan juga Yasmin tentunya. Yuk, mulai kita pelajari kisahnya Adam.
0: Iya, tapi sebelum kita mulai nyemplung ke kisahnya nih ya kan Kak. Kita kayaknya lebih baik memberikan sahabat pendengar kita semua dengan sebuah donat.
1: Iya,
0: ya, donat. Dongeng cerita anak. Nah, coba kita lihat donat apa yang akan kita berikan kepada sahabat pendengar di rumah semua. Donat rasa maca kah, keju kah, coklat kah? Bukan ya, dongeng cerita anak ya. Ntar coba kita lihat dulu. Nah, pasti udah mulai penasaran ya. Dongeng cerita anak yang akan kita putarkan pada hari ini adalah Kiko si Gendut dan Leon si Rakus. Ide cerita oleh Bunda Daya. Yuk kita putarkan ceritanya Kak. Selamat mendengarkan ya teman-teman.
1: Oke, langsung aja kita dengerin.
0: Doi.

0: sangat. Kita akan mendengarkan cerita Assalamualaikum adik-adik. Bertemu lagi dalam program Libur Sekolah bersama tim Public Speaking Kafi Sace. Apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita semua kesehatan, kebahagiaan, dan selalu bahagia ya. Seperti biasanya, kita akan mendengarkan cerita seru nih yang berjudul Kiko si Gendut dan Leon si Rakus. Ide cerita dan naskah ditulis oleh Miss Nailat. Pengisi suara cerita pagi ini bersama
1: Halo, saya Alula.
2: Halo, saya Tata.
3: Halo, saya Jihan.
4: Halo, saya Akila.
5: Halo, saya Zubair.
6: Halo, saya Ashila.
7: Halo, saya Naura.
8: Halo, saya Zakira.
9: Halo, saya Ulia.
0: Dan saya sendiri, Miss Nailan. Bagaimana ceritanya ya? Kalian penasaran kan? Yuk kita simak ya.
10: Selamat mendengarkan.
11: Pada suatu pagi yang sangat cerah di hutan, para hewan-hewan memulai kegiatan mencari makanan dan bekerja. Namun berbeda dengan Kiko si kelinci, di rumah pohonnya Kiko tampak murung.
1: Kiko, kita sarapan dulu yuk. Ayah sudah mau berangkat kerja.
2: Ibu dan ayah duluan saja, Kiko belum lapar.
1: Apa kamu lagi kurang enak badan, nak?
2: Tidak, Bu. Kiko tidak selera makan.
1: Ya sudah, kalau kamu ingin sarapan, ada di atas meja ya. Oh iya, kalau kamu mau cerita ke ibu, ibu siap mendengarkan ya.
2: Baik, Ibu.
6: Loh, Kiko mana, Bu?
1: Kiko di kamarnya. Katanya dia sedang tidak ingin makan.
6: Ada apa, Bu? Kiko paling suka kalau diajak makan.
1: Iya, benar. Mungkin terjadi sesuatu di sekolahnya.
6: Nanti Ibu tanya lagi ya. Ayah buru-buru mau berangkat kerja nih.
11: Keesokan harinya, Kiko berangkat ke sekolah, dijemput oleh bos hewan.
12: Siap berangkat, anak-anak?
13: Siap berangkat, Pak.
14: Kiko, kenapa kamu dari tadi merenung saja, seperti tidak bersemangat?
15: Iya nih, apa bekal kamu hari ini tidak banyak?
14: Jago, kalau teman kamu lagi cemberut, seharusnya kamu beri semangat dong, bukan malah tertawa.
15: Iya deh, maaf Kiko, cuma bercanda saja kok.
5: Si Gendut, ternyata ada di bus juga. Patah saja busnya berat.
15: Heh, Leon, kalau bicara itu dijaga dong.
14: Iya, punya mulut diciptakan Allah untuk ngomong yang baik-baik.
5: Kan yang aku bilang benar, kalau Kiko gendut.
2: Udah teman-teman, yang dibilang Leon memang benar. Aku memang gendut.
5: Hahaha, dengar tuh, Kiko saja mengakuinya.
14: Kiko, sabar ya. Sepertinya Leon harus diberi pelajaran nih.
15: Iya benar, Leon cukup.
6: Ada apa sih kalian ribut-ribut?
15: Leon mengejek Kiko nih, Pak.
5: Sudah cukup, jangan bertengkar lagi. Saling minta maaf sama temannya. Kalau tidak, akan Bapak laporkan ke guru kalian.
13: Iya, Pak, maaf.
5: Meow. Lihat, kita sampai. Kemaskan barang kalian. Jangan sampai ketinggalan ya.
11: Saat di kelas, Pak Guru memberikan arahan pada semua murid untuk membuatkan masakan sederhana. Kiko, Jago, dan Poki berada di satu kelompok, sedangkan Leon satu kelompok dengan Naung si Gajah.
5: Pokoknya, kelompok kita harus membuat masakan yang banyak dan enak.
16: Kan kata Pak Guru, buatnya masakan sederhana, kok banyak sih?
5: Semakin banyak menunya, semakin kita bisa menang dari kelompok gendut itu. Hahaha.
16: Tapi kan kita bawa bahannya sedikit.
14: Tenang, aku punya ide. Nanti kita akan mengambil bahan-bahannya dari kebun belakang sekolah aja, mumpung lagi musim panen.
16: Ih, Leon, kalau ketahuan Pak Guru, kita bisa dihukum.
14: Makanya, jangan sampai ketahuan Pak Guru.
16: Terserah deh, terserah kamu aja. Kamu kalau ketahuan, aku tidak mau dihukum ya.
11: Kegiatan memasak pun dimulai. Kiko senang makan dan memasak. Ia dan teman satu timnya memasak dengan teliti dan kompak.
15: Kiko, kamu mau masak apa?
2: Kami akan masak sup wortel, Pak.
15: Pasti enak nih kalau Kiko yang masak, Pak. Hehehehe.
10: Wah, Bapak jadi tidak sabar makan masakan kamu, Kiko.
2: Hehe, terima kasih, Pak.
10: Loh, Leon, banyak sekali sayurannya. Kamu mau masak apa?
14: Ha, tunggu aja, Pak. Masakan kelompok kami pasti menang.
10: Lalu, dari mana sayur-sayuran ini?
14: Itu, Pak. Ibu Maung yang kasih. Diambil di ladangnya.
10: Baiklah, selamat memasak ya. Ingat ya, masak yang sederhana saja, karena ini akan dihabiskan oleh kalian berdua.
13: Baik, Pak.
11: Waktu masak pun selesai. Anak-anak mulai menata makanan mereka di atas meja masing-masing dengan tema masakan sederhana.
2: Akhirnya masakan kita selesai.
15: Wanginya sedap.
14: Jadi lapar nih. Teman-teman, lihat masakan kami. Banyak, kami pasti menang. Hahaha.
15: Kok banyak sekali makanannya? Bukannya temanya makanan sederhana ya?
14: Iya, Leon, kamu yakin akan menang? Yang penting makanan kami lebih banyak dan enak dari kalian. Hahaha.
10: Oke anak-anak, silakan makan masakan kalian ya. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu.

0: Saatnya makan. Ayo kita habiskan Maung.
1: Makannya pelan-pelan, Leon. Nanti kamu sakit perut.
0: Tenang saja. Nyam nyam nyam. Perutku sakit. Tolong.
1: Ikan, apa aku bilang?
2: Lihat itu, Leon tersedak. Itulah akibat sombong dan rakus.
3: Jangan begitu, Jago. Dia kan teman kita juga. Ayo kita tolong.
4: Kemudian, Leon dibawa ke rumah sakit dan dirawat selama beberapa hari. Leon izin tidak pergi ke sekolah karena sakitnya.
0: Kiko, sudah 2 hari ini aku lihat kamu tidak cemberut lagi.
2: Iya, alhamdulillah Kiko sudah kembali ceria.
3: Iya, sebenarnya aku sedih dengan perkataan Leon. Dia selalu bilang aku gendut setiap hari.
0: Sudah, jangan sedih lagi. Leon kan sudah mendapatkan pelajarannya karena mengejek orang.
2: Lagi pula kan ada kita temanmu.
3: Terima kasih teman-teman, kalian sahabat terbaikku.
0: Oh ya, kabarnya Leon mengaku ambil sayuran di kebun sekolah tanpa izin.
2: Wah, berarti dia berbohong juga ya.
3: Sudah teman-teman, kita doakan saja semoga Leon cepat sembuh dan berubah.
4: Keesokan harinya, seperti biasa, Kiko dan keluarga menanam wortel di kebun belakang rumah mereka. Hari itu mereka kedatangan tamu.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Nak Leon,
0: Kikonya ada, Bu?
5: Ada, sebentar Ibu panggilkan dulu ya.
3: Leon, ada apa kamu kesini?
0: Aku minta maaf ya Kiko, selama ini aku selalu mengejek kamu gendut. Pasti kamu sedih. Aku janji tidak akan mengejekmu lagi. Kata ayahku, mengejek itu dosa, bisa masuk neraka. Aku tidak mau masuk neraka. Maafkan aku ya Kiko.
3: Iya, aku maafin Leon. Lain kali jangan mengejek teman-temanmu lagi ya.
0: Iya, aku janji.
5: Alhamdulillah, akhirnya masalah kalian selesai.
6: Kita sesama teman seharusnya saling mendukung dan tidak saling merendahkan. Leon, Kiko, jadi teman yang baik ya. Saling membantu dan menghargai satu sama lain.
7: Siap, baik, Pak.
4: Sejak saat itu, mereka bersahabat baik dan selalu menjadi teman yang bekerja sama dalam segala hal. Mendukung dan melindungi satu sama lain, itulah arti dari sebuah persahabatan.
8: Nah, demikian cerita hari ini ya teman-teman. Nantikan cerita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang FM 88,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi dalam program libur sekolah bersama Adam ditemani Kak Juli dan bintang tamu kita Zubair dan Yasmin. Wah, kisah tadi itu sekarang sedang dialami oleh banyak anak seusia kita loh teman-teman. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya ya. Oh ya, Adam pengen tanya deh ke Zubair sama Yasmin. Sudah pernah ikut rekaman cerita anak di RRI belum?
1: Kalau Zubair sudah pernah rekaman sekali bang. Kalau menjadi bintang tamu baru hari ini.
0: Jadi first time ya, first time. Nah kalau Yasmin gimana nih?
2: Alhamdulillah, kalau Yasmin juga pernah kak.
0: Wah keren ya, berarti memerankan tokoh cerita anak sudah cukup mahir dong ya kan. Nah Adam juga apa ya, untuk melatih suara untuk memerankan sebuah tokoh itu memang perlu latihan yang cukup intens dan rutin ya. Soalnya terkadang ada beberapa suara anak laki-laki yang bisa saja pemeran suara itu perempuan karena kebetulan suara perempuan itu memiliki apa ya, struktur suara yang mirip dengan laki-laki sehingga ketika diperankan suara laki-laki itu ya terlihat lebih natural kak.
3: Benar, setuju banget nih kak.
0: Iya. Iya. Maaf. Nah. Maaf. Kita jadi sosok asing di suara aslinya itu udah jadi suatu hal yang sangat membanggakan ya, apalagi perempuan memerankan suara laki-laki itu keren. Kerennya itu gimana cara bilang ya, emang keren banget. Dan
3: sebenarnya kalau menurut Kak Juli nih ya, susah banget nih pasti ya, tiba-tiba harus opor suara gitu.
0: Iya betul, susah. Kalau
3: sebenarnya adanya
0: kalau apa itu, kalau perempuan kadang kalau kita lihat tuh bisa meranin suara laki-laki. Kok laki-laki yang masih kecil mungkin bapak-bapak malah. Itu keren tuh. Jadi
3: unik ya?
0: Iya unik apa ya, cara ngolah suaranya itu uniknya, emang unik banget.
3: Pinter gitu ya.
0: Iya yeah.
3: Kecil dan pandai ngisi suara.
0: Ditambah lagi kalau untuk masalah ngisi suara itu memang bukan perlu bakat tapi perlu latihan yang cukup rutin dan memang harus tahu tokoh yang diperankan itu gimana. Nah Kak Juli, kita agak ragu lagi ya kan dengan bakat alami. Nah ayo Kak Juli dan semua sahabat pendengar di rumah, daftarkan diri sebagai siswa public speaking Kafis Aceh. Nah sahabat pendengar di rumah, bagaimana, kalian juga setuju ya kan dengan yang ada membicarakan tadi itu? Soalnya memang cukup wajar. Nah untuk menambah keseruan kita pada hari ini, mari kita dengarkan sebuah lagu. Ayo Kak Juli, kita putarkan lagu apa ini?
3: Kafis ya. Sama-sama kita dengar. Oke baik. Kita dengar sama-sama ya, iya, iya. Buat

0: 88,6 MHz RRI Perempat Banda Aceh. Kembali lagi bersama Adab, ditemani dalam program libur sekolah, ditemani Kak Juli dan dua bintang tamu kita, Zubair dan Yasmin. Sesuai dengan tema kita hari ini, Adam, Kak, sakit. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, Adam, Kak Juli dan sahabat pendengar di rumah mau tahu dong, dengerin Zubair berkisah tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo Zubair, ceritakan gitu. Tell us about
1: Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tahun gajah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab. Saat kecil beliau diasuh oleh Halimah Asadiyah. Ketika beliau berusia 6 tahun, ibu beliau meninggal dunia. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah itu beliau diasuh oleh pamannya Abu Talib. Dari kecil beliau dikenal anak yang jujur, baik hati dan penyayang. Pada usia 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah. Pada usia 40 tahun beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira. Sejak saat itu beliau diangkat menjadi rasul.
0: Wah, menarik banget nih ya. Dan Adam juga pernah membaca bahwa Nabi Muhammad itu seorang pembisnis yang hebat, jujur, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin pada masa itu.
1: Iya Bang Adam, dan Nabi dewasa sangatlah bijaksana dan terhormat.
0: Semoga kita bisa jadi umat yang selalu meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan ini. Yasmin, Adam dan Kak Juli mau dengerin dong kisah tentang kasih sayang Nabi dalam keluarganya.
2: Mungkin Yasmin bisa ceritain.
0: Iya.
3: Kisah Rasul ketika hari raya Idul Fitri benar-benar mengharukan, di saat orang bahagia dengan makanan lezat. Rasul juga makan seadanya. Baginda Rasul pun tak kuasa menahan tangis ketika melihat keluarga putri tercinta makan hanya gandum basi. Setelah malamnya membagikan gandum ke fakir miskin.
2: Oke. Ini luar biasa banget ya.
0: Iya.
2: Gimana? Insyaallah banget ya, sini Yasmin dan Jubir dikisahkannya mulus banget gitu ya. Kak Juli tuh suka banget loh sebenarnya dengerin kisah-kisah rasul yang diceritakan oleh adik-adik Kafis ini sendiri. Ya Allah, gimana ya kalau Adam ini sendiri sebagai anak muda pasti sering juga dong menjadikan kehidupan Nabi ini sebagai teladan atau contoh untuk kita, ya kan?
0: Iya.
2: Dan pasti suka juga dengan bagian kisah dari Nabi ini.
0: Iya benar banget, apalagi untuk kisah perjalanan Nabi sebagai pembisnis. Itu apa ya, bisa dipraktekkan.
2: Bisa mengusikan juga ya. Tapi bisnisnya itu kayak apa ya, istilahnya enggak riba istilahnya.
0: Iya.
2: Oke.
0: Nah, ada pengen cerita nih tentang hal yang sangat menarik gitu, tapi cuma sekilas aja. Nah, coba kita lihat mulai dari mana ya. Karena pada dasarnya Nabi itu penuntun kita semua, ya kan? Kalau Adam suka mempelajari tentang bisnisnya Nabi, cara Nabi kita berdagang dan cara Nabi kita memperluas bisnisnya. Nah, Nabi Muhammad mulai belajar berdagang sejak usia yang sangat amat muda, yaitu 12 tahun.
2: Dari 12 tahun udah mulai belajar.
0: Iya. Kalau Adam 13. Waktu itu beliau ikut pamannya Abu Thalib dalam sebuah perjalanan dagang ke negeri Syam atau Suriah sekarang. Dari situlah beliau mulai mengenal dunia perniagaan, bagaimana cara membawa barang, menjalin relasi dengan pedagang lain, hingga memahami pasar di berbagai daerah. Itu ilmu sosialnya tinggi banget. Iya. Dan yang membuat Nabi berada di berbeda dari pedagang lain adalah sifatnya yang jujur, amanah, dan tidak pernah menipu. Sampai beliau diberi julukan Al-Amin, artinya orang yang dipercaya. Nah, karena reputasi itulah seorang saudagar kaya bernama Khadijah binti Khuwailid, mendengar tentang kejujuran Nabi Muhammad. Ibunda Sayyidah Khadijah kemudian mempercayakan barang dagangannya untuk dibawa dan dijual oleh Nabi Muhammad ke Syam dengan dibantu seorang pelayan bernama Maisarah. Hasilnya luar biasa, keuntungan yang didapat itu jauh lebih besar dari biasanya. Khadijah pun sangat terkesan dengan kejujuran dan ketelitian dan cara Nabi mengelola dagangannya.
2: Jujur,
0: ya,
2: jujur
0: dan jangan lupa ilmu sosial.
2: Nah, Yasmin mungkin bisa ada tambahan sedikit nih, Yas.
3: Wah, jadi sukses karena jujur ya, Bang Adam, bukan karena modal besar saja.
0: Iya, tepat sekali. Itu pelajaran penting buat kita semua, karena kejujuran adalah cara mengelola bisnis yang baik. Itulah hubungan dagang Nabi dengan Khadijah semakin erat hingga akhirnya mereka menikah ketika Nabi berusia 25 tahun. Nah, ada beberapa prinsip penting yang selalu Nabi pegang dalam berdagang, yaitu jujur dalam menjelaskan kualitas barang, tidak pernah menyembunyikan cacat barang dagangan. Dan apa ya, untuk sekarang memang cukup sering kita temukan yang kayak gitu. Kayak ya tuh kasus jual iPhone gak ada box. Buka boxnya isinya batu-bata. Nah, menepati janji dan amanah, apa yang sudah disepakati selalu ditunaikan tepat waktu. Contoh sekarang itu cukup dekat dengan kita, yaitu adalah utang, ya kawan-kawan. Kalau udah ngutang terus janjinya hari ini bayar, ya bayar hari ini juga. Dan tidak curang dalam takaran dan timbangan, selalu adil kepada pembeli. Kalau di Aceh kita sering nemuin kayak gini, Kak. Kalau orang jualan itu dimintanya satu on dilebihin dikit. Biar takutnya kalau timbangannya salah, gak apa-apa gitu. Nah, membangun kepercayaan jangka panjang, bukan sekedar mengejar untung sesaat. Ini tuh kayak program berkelanjutan gitu. Kalau kita ambil sekarang ada contohnya di Kopdes Merah Putih. Ramah dan sopan kepada pelanggan, sehingga orang senang bertransaksi dengannya. Itu tuh bisa kita temukan di karyawan-karyawan karyawan-karyawan yang berjualan di sekitar sini. Contoh kayak kalau ke Alfamart itu, selamat datang kakak. Iya. Gigih dan berani menjelajah, melakukan perjalanan dagang jauh demi memperluas relasi dan pasar. Ini tuh juga bisa jadi ajang buat, kalau kalian mau berdagang, kita itu bisa jadi, ini jadi ajang buat kita nemu kayak, oh kita mau jualan ini, pasar kita itu di mana. Ataupun kalau kalian mau ekstrim, sedikit lebih ekstrim lagi, bukan nyari pasar ya, kita yang buat pasarnya. Itulah kenapa Nabi Muhammad bukan hanya jadi teladan dalam beribadah, tapi juga teladan dalam dunia kerja dan bisnis. Jadi buat Adam, kalau mau belajar bisnis ala Rasulullah, mulailah dari membangun kejujuran dan kepercayaan dulu, bukan dari modal besar keren banget ya kan Nabi kita.
2: Iya, Masya Allah. Adam juga keren ternyata ya.
0: Alhamdulillah diberi diberikan kelebihan. Iya, alhamdulillah. Nah, kalau bagian Adam itu keren itu bukan rahasia lagi, Kak. Nah, baiklah Kak Juli, Zuberan, Yasmin dan semua sahabat pendengar di rumah program Libur Sekolah. Kita akan kembali lagi setelah pemutaran satu nasyid yang sangat merdu berikut. Ini yang berjudul Kisah Sang Rasul. Mari kita simak sesaat lagi.
2: Oke, baik, langsung aja nih kita dengerin satu lagu yang sudah Kak Juli pilihkan nih ya, Ummul Kahfi.
0: Iya.
4: Subscribe ya.

0: 88,6 MHz RRI Pro 4 Banda Aceh. Adam, Kak Joy dan bintang tamu kita kembali akan merajut kisah indah bersama dengan meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kak Juli, ada mau dengar dong Kak Juli berkisah tentang memperingati Maulid Nabi, boleh dong Kak?
1: Boleh, boleh. Ya. Sebenarnya gini sih, dulu waktu kakak kecil nih suka banget kalau sudah masuk bulan Maulid.
0: Kenapa tuh?
1: Di sini yang uniknya ya, jadi waktu kakak masih kecil itu kalau dibilang Maulid itu pasti kebanyakan seru kenduri Maulid.
0: Iya. Yeah.
1: Makannya di mana-mana, acara makan-makan, kumpul keluarga yang pastinya. Tiap minggu ada undangan, terus semaraknya zikir Maulid itu di mana-mana. Zikirnya itu sampai kadang-kadang ada sampai tengah malam juga masih.
0: Iya, menasah-menasah ya, itu.
1: Gitulah ya, memang versi kakak, versi Maulid waktu masih kakak kecil gitu ya. Tapi ternyata ya, maknanya disadari saat setelah kakak besar. Peringatan Maulid itu bukan hanya dilaksanakan, nah sering maksudnya di sini mulai dilaksanakan beberapa abad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ternyata sebagaimana bentuk kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad gitu ya. Tujuannya itu bukan untuk merayakan seperti pesta ulang tahun yang biasanya diadakan Adam dan teman-teman lainnya gitu ya. Tapi untuk mengenang kembali perjuangan akhlaknya dan ajaran beliau supaya semangat terus hidup dari generasi ke generasi. Jadi tolong kita semuanya gitu loh Adam. Kalau
2: jadi inti dari Maulid itu bukan sekadar acara, tapi maknanya Kak.
1: Iya, tepat sekali itu juga ya. Di mana ada beberapa makna dan juga keteladanan penting yang bisa kita ambil dari pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Dengan mengenang kisah hidupnya, kecintaan kita kepada Nabi semakin dalam, bukan sekadar mengenal namanya aja sayang. Terus juga di sini bisa mempererat ukhuwah atau persaudaraan antara sesama manusia. Biasanya Maulid ini kan dirayakannya bersama-sama.
0: Iya.
1: Biasanya itu di masjid, ya kan? Di sekolah, kalau di sekolah sekolah ini ada nggak? Zubir ada nggak diadakan Maulid? Di sekolah
2: ada.
1: Ada ya, benar. Kalau di sekolah kakak Hafizah ada diadakan Maulid saya? Ada. Baik. Kalau di kampung-kampung juga ada kan? Kalau di rumah ada juga kan ya?
2: Ada.
1: Oke. Okay. Jadi kan sehingga itu kan bisa mempererat silaturahmi kita semuanya. Memperbanyak salawat juga, doa juga, bersedekah dan berbagi di sini kita sistemnya. Dan juga bisa mengintrospeksi diri.
0: Betul.
1: Istilahnya bisa menjadi apa peringatan lah kita mengevakuasi diri kita gitu ya. Sudahkah akhlak kita mencerminkan seperti akhlaknya Rasul gitu loh sayang. Terus di sini yang terakhir ini mungkin unik juga sih, menghidupkan kembali semangat belajar sejarah Islam. Ini yang sangat penting sih sebenarnya, terutama itu untuk anak-anak dan generasi muda supaya tidak lupa dan dari mana ajaran Islam itu berasal.
0: Iya, betul banget kan.
2: Masya Allah, ternyata dalamnya banyak sekali maknanya ya. Kak, jadi Maulid itu bukan soal makan-makan, itu pawai juga. Itu atau pawai saja?
1: Betul banget Yasmin. Semua kegiatan itu boleh saja dilakukan, asal yang penting, yang sangat paling utama itu tetap dijaga, yaitu memperbanyak cinta kita kepada Rasul dan berusaha meneladani akhlaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena percuma kan merayakan Maulid dengan meriah kalau akhlak kita sendiri belum mencerminkan seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Jadi buat sahabat Pro 4 di rumah, yuk kita jadikan momen Maulid ini bukan cuma sebagai seremonial, tapi juga momentum untuk memperbaiki diri, makin cinta dengan Rasulullah. Amin. Wah, Kak Jol dan Zubair, juga Yasmin nih. Ternyata waktu kita untuk perjumpaan hari ini sudah hampir habis nih. Adam benar-benar mau undur diri dulu nih. Aduh.
1: Jadi sedih nih. Sebenarnya masih mau ulang lama banget nih sama Yasmin.
0: Masih banyak topik yang bisa diulik. Nah, tapi untuk sahabat pendengar di rumah, tolong jangan panik karena minggu depan program libur sekolah akan kembali menemani kalian semua dengan tema dan cerita serta bintang tamu yang pastinya selalu lebih seru dan penuh semangat. Dan Kak Julie, thank you so much udah menemani Adam pada pagi hari ini.
1: Oke, sama-sama Adam. Terima kasih juga udah menginspirasi kita semuanya dengan tema dan kisah serunya setiap minggu. BTW nih, Kak Juli ada pantun. Biasanya Adam kan ada pantun. Kakak yang ada pantun
0: banyak. Aduh.
1: Mantap gitu ya. Jalan-jalan ke Kota Madinah.
0: Cakep.
1: Singgah sebentar membeli kurma.
0: Iya.
1: Jadilah pribadi yang pemaaf dan pemurah. Yeah. Seperti Rasulullah Suri Tawadhu kita.
0: Mantap. Dan terima kasih juga untuk Zubair dan Yasmin yang sudah bersedia hadir membagikan pengalaman belajarnya serta ngobrol seru bareng kita pada pagi hari ini.
2: Yasmin juga mau pantun dong. Bilang cakep juga ya.
0: Yoi.
2: Pergi ke pasar membeli anggur.
0: Yo.
2: Jangan lupa membeli kurma.
0: Cakep.
2: Jadilah kamu anak yang jujur.
0: Gelo.
2: Seperti akhlak Nabi mulia.
3: Burung irian, burung cendrawasih.
0: Cakep.
3: Cukup.

0: di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Adam pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adam dan untuk Hafizah Zubair juga.
0: Yoi.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: kan leun cutka mau nyobut lagi kameng jatuh bete.
1: Alah, hai dek gam, wate giyu jak but roje kalup lampu jino kan kadilah.
0: Jak tamur nobut betilah dudo
2: bedah jak but.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Anda berani yang terus stay tune ya di frekuensi 88.6 MHz. Itu dia lagu dari Ramlan Yah dan Romo Aceh yang sudah mengantarkan kita nih ke pukul 11.21 ya waktu Indonesia Barat. Dan pastinya untuk lagu-lagu daerah masih kita dengarkan. Lebih 30 menit ya. Nanti di situ juga ada lagu-lagu Islami sembari kita mentikap pada salat subuh ya. Baik, kita tinggalkan Rumah Acehnya. Mari kita akan mendengarkan lagu yang sudah saya pilihkan di sini miliknya FA dengan

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

0: Ani, gak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya gak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya gak ada. Mau beli, uangnya juga gak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh.

penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat

Komando 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandu inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu mopat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu mopat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai

Ngaput Budaya Anu Nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Maju Adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapai Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapai Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapai Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapai Sapa sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ebe serengenge cara cuocohan benengeng.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: sore lo dimanapun Anda berada, terus stay tune di frekuensi 88.6 MHz ya. Masih bareng saya Juli di sini akan terus menemani.
1: Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di.
0: Oke, untuk di informasi waktu juga di studio sudah menunjukkan pukul 13:35 dan artinya masih
1: hasil karya penulis ulama Nusantara dan
0: menghadirkan untuk
1: juga benda purbakala.
0: Satu lagu-lagu favorit dan kesayangan warisan.
1: Merupakan warisan
0: dan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan
1: sejak dari kerajaan.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: dimanapun Anda berada, terus stay tune ya di 88,6 MHz, yaitu dia lagu-lagu hiburan tadi juga dari Faisal Asahan ya, dengan judulnya Kesilapan Hati yang sudah mengantarkan kita pukul 13:58. Nah, untuk berikut juga ada yang minta satu lagu dari Acir dengan judulnya Restu. Langsung kita dengarkan.
1: Tolong.

Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional kudeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu mupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu mupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papa.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin merembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih

0: Yo! Cut!
1: Bahan!
0: Ana jadeh kamu kawin ke ada, Yung? Besi lo, udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu, ya.

0: Ngumpet Budaya Anu Nanggro.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi. Jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
2: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: sudah hadir, langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita adik Juli Jumita.
0: Iya, ya Bit.
1: Dituan.
0: Ya Bit, ada ikut acara tadi jelas santai di RRI?
1: Iya, lupa deh. Aduh, ya. apa ketemu deh? Oh. Orang tuh apa juaranya?
0: Aduh, ada prize-nya itu, ada kulkas dua pintu, ya kan? Banyak ya. Sepeda, banyak juga ada TV, elektron juga banyak pokoknya.
1: Oh, ya Allah, jauh deh jalannya deh.
0: Enggak jauh. Kira-kira berapa ya? Kira-kira ya?
1: Oh ya Allah, depan kali-kali depan nanti deh ya. Ngomong sama Yabi ya.
0: Oke, insya Allah nanti Yabi kita tunggu tahun depan ya.
1: Yuk.
0: Baik. Yabi mau dengar lagu dangdut dari siapa?
1: Ada Kak Juli ada dapat nggak?
0: Kak Juli nggak biasa ikut tadi kan dari siaran. Kak Julinya
1: Nurul.
0: Dek Nurul ada ikut tapi nggak mendapatkan the prize apa-apa. Belum beruntung ya Dek Nurulnya.
1: Nggak, belum beruntung.
0: Belum beruntung Dek Nurulnya.
1: Ya Allah, sayang kali adik itu ya.
0: Dikhususkan untuk orang luar tapi nih. Hadiah-hadiahnya semua orang luar dapat. Orang dalam nggak pernah dapat gitu ya.
1: Baik.
0: Ya Bin, mau denger lagu dari siapa?
1: Lagu ini lagu Ona Sutra aja ya. Bola.
0: Oke, bola ya. Salim-salimnya.
1: Salam-salam tadi Juli. Kasih. Selama emang Dek Juli.
0: Kasih.
1: Tua tubuh Dek Juli.
0: Amin.
1: Alhamdulillah. Dapat ke pergi ke tanah suci nanti.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, insyaallah nanti kita doain semuanya bisa ke sana ya. Amin.
1: Iya.
0: Baik.
1: Kedek Nurun, Cik Nurun Jinta, ke Kak Anggi, ke Bang Dedi.
0: Iya.
1: Ke Kak Cik Darida. Yang enggak dengar lagi suara Kak Acutnya? Kak Cik Darida.
0: Kangen ya suara Kak Cik.
1: Ya Kak. Ya Allah, kangen terus nih.
0: Insya Allah.
1: Ke Kak Eli, ke Kak Hayati, ke Pak Bang Rusli di Surin. Ke Pak Petario, ke Pak Amri di Kota Melaka, ke Wak Dun. Jadi yang memantau semua-semua ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buatnya ya Bid yang sudah hadir di sesi yang pertama. Langsung kita terima penelpon yang kedua yang sudah hadir. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, dangdutlah kita Ili.
0: Dengan
2: tetangga.
0: Bapak, ini ya Pak Rusli ya.
2: Iya benar.
0: Pak Rusli kalau Pro Dangdut kayaknya selalu hadir ya.
2: Ya.
0: Pak Rusli kalau Pro Dangdut wajib hadir kayaknya ya.
2: Iya, biasa.
0: Baik, mau dengar lagu dangdut dari siapa?
2: Dari ini, Joni Skandar ya.
0: Joni Skandar.
2: Jadi aku bukan penyanyi cinta.
0: Aku bukan, sesuatu banget nih. Salim-salimnya.
2: Salim pertama untuk Yuli, semoga Yuli sehat selalu situ, berkamu, berkarasi sama mana ya kira.
0: Amin.
2: Ada itu Yabi tadi yang buka pintu ya.
0: Iya, Yabi nih.
2: Untuk Yabi, Kak Yana Lambaro, Kak Eli Pegair, Kak Ayati di Korea, Kak Inang Langgung, Mbak Masri, Pak Amri, ke Rina di kecil dan semua-semua ya.
0: Iya baik, terima kasih Bapak Zursli.
2: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, untuk Warehlon sudah dua penelpon hadir. Ada Yabit, ada Bapak Rusli ya, tetangga Juli nih ya. Yang sudah minta dua lagu, langsung aja kita dengerin dulu. Nanti untuk sesi kedua kita buka setelah yang ini ya pastinya ya. Ada Ona Sutra dengan Bola.

0: sore, Nonci. Yang sudah kita dengarkan bersama, semoga juga bisa menghibur kita semuanya pastinya ya. Kembali kita terima satu penelpon yang sudah hadir. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Neci dari.
0: Makci ya?
1: Neci.
0: Neci. Oh, masya Allah Neci. Neci ya?
1: Iya.
0: Oh, Neci. Neci di Berawe ya?
1: Iya.
0: Suaranya kenapa gini ya?
1: Serak. Serak.
0: Serak. Serak bahasa ya?
1: Enggak serak bahasa emang serak.
0: Gak apa-apa sih, Neci. Neci mau denger lagu dari siapa?
1: Lagi sakit.
0: Ya Allah, moga lekas sembuh ya, Nek.
1: Rahmat Salma.
0: Rahmat Salma.
1: Iya, iya.
0: Judulnya?
1: Iyalah, Kak. Rahmat. Rahmat
0: Tuhan.
1: Salma yang bawanya.
0: Rahmat Tuhan dari Salma ya.
1: Keramat.
0: Keramat?
1: Iya.
0: Mm-hmm. Dari?
1: Dari Salma.
0: Oke, keramat ya.
1: Ya.
0: Oke, ada. Alhamdulillah, cawan kita dengan sama-sama. Salim-salimnya buat siapa nih, Maci?
1: Salamnya tuh Kak Ili.
0: Kasih ya, Maci ya.
1: Terima kasih. Itu semua punya.
0: Baik.
1: Itu semua lah.
0: Baik, terima kasih.
1: Maci lagi enggak sehat, mau dengar lagu aja.
0: Baik, semoga Maci cepat sehat ya.
1: Ya, doain ya.
0: Amin.
1: Ya, semoga sehat.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Neci.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masyaallah, ada Neci ya di Berawi yang sudah hadir. Semoga lekas sembuh yang sedang sakit di hari ini. Amin. Kembali kita terima satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut lagi. Ada Yuli saya.
0: Masyaallah, dengan siapa nih?
2: Ini dari Nurpula.
0: Dari siapa tadi nih?
2: Kak Nurpula.
0: Kak Nurpula, ya Allah Kak Nur, suaranya beda banget Kak Nur.
2: Bisa.
0: Masya Allah, Kak Nur mau dengar lagu dari siapa nih Kak Nur?
2: Dari apa ya? Dari Evita Mala ya.
0: Evita Mala, judulnya Kak.
2: Selamat malam. Ah.
0: Selamat malam, belum malam tuh ini. Gak apa-apa. Salim-salimnya buat siapa nih Kak Nur?
2: Salam-salamnya Bunda, buat Nek Yuli. Semoga Nek Yuli selalu berkahwin, berkah rezeki. Amin. Selama iman dunia akhirat keluarga yang tadi punya cik ya.
0: Iya.
2: Semoga punya cik sehat sih selalu. Mudah rezeki selama iman dunia akhirat keluarga buat Dek Nurul, buat Kak Andi, buat Kak Cu di rumah. Semoga Kak Cu sehat selalu juga. Amin. Buat Cik Mat, buat Ibu Jariah, buat Kak Yana Lambaro, buat Kak Erna, buat Kak Kiana, buat semua aja ya.
0: Terima kasih ya
2: Kak
0: Nur ya.
2: Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Waduh, ada Maci, ada Kak Nur juga nih yang sudah hadir ya di sesi yang kedua. Langsung kita dengarkan lagu dari Salma dengan keramat yang sudah dimintakan oleh Neci ya.

0: Baik, Warelon, itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga bisa menghibur dan buat suasana kita lebih menyenangkan yang pastinya ya. Kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu. Tadi maksudnya kita terima satu penelpon yang sudah hadir di sesi ketiga. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Halo juga, Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Iya, orang seberang nih.
1: Iya, betul lah.
0: Kak Zu, mendengar lagu apa nih?
1: Tolong enggak bisa Kak Zu bahasa Malaysia. Hanjut lah. Okay lah.
0: Apa ya?
1: Okay, lagu dari ini aja Kak Zu putar. Tolong putarin lagu darinya Uut.
0: Uut.
1: Oh jangan Uut, jangan Uut. Jangan. Cita-cita ta aja.
0: Cita-cita ta. Okay, judulnya
1: Tweet. Wit-wit,
0: ya.
1: Ya. Selain wit-wit, boleh lah apa yang cowok lihat cita-cita tak apa yang lagi tu.
0: Bentar ya, di sini banyak nih pernikahan dini ada.
1: Jangan.
0: Cita-cita tak, bentar ya kakak ya, bentar ya. Banyak sih sebenarnya di sini.
1: Ya udahlah, wit-wit aja lah.
0: Wit-wit aja. Ah, ya boleh lah.
1: Biar jangan capek Yulinya.
0: Ada nih sini goyang dumang ada. Aku mah apa itu?
1: Meriang aja.
0: Okay.
1: Kayaknya nih meriang cocok buat Kak Yana.
0: Kak Yana, kenapa Kak Yana? Tadi habis jalan mungkin, makanya Kak Yana sakit nih.
1: Itulah, kakinya pegel tuh, capek deh.
0: Iya baik, salim-salimnya buat siapa nih kakak?
1: Okay, yang jelas buat Yuli, selamat bertugas Yuli, mudah-mudahan sehat.
0: Terima kasih ya Kak ya.
1: Ya, mudah-mudahan semua cita-cita dan impiannya tercapai ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Baik kali doanya Kak, beneran.
1: Lanjut. Kapan ke Sabangnya?
0: Belum tahu nih, belum dapat cuti nih. Nanti kita bahas sudah ya.
1: Okay, nomor Kak Zu ada di bawah ini ya.
0: Okay, baik Kak Zu.
1: Kalau Yuli nggak dapat nampak nomor Kak Zu yang di bawah ini, berarti Yuli harus pergi ke dokter mata terdekat. Buat nomor Kak Zu paling gede nih di bawah ini Kak Zu tulis nih.
0: Iya siap Kak Zu.
1: Okay lah. Habis itu buat Kak Yana yang tadi ikut jalan santai apa donor darah beliau?
0: Jalan santai.
1: Oh ada donor darah beliau?
0: Itu kayaknya gak ada.
1: Gak ada, kayaknya beliau gak takut sama jarum. Jadi tadi kayaknya dari rumah beliau bawa sirup warna merah dikasih sama sama perawat situ. Ini darah saya katanya.
0: Nanti kita tanya sama Kak Yana nanti ya.
1: Enak, marah dia nanti.
0: Oh jangan ya, baik.
1: Oke lah, habis itu Kak Zu mau salam juga buatnya Kak Eli, Kak Nur di pulau. Kak Zu sesi ketiga ya?
0: Udah tadi, Kak Nur udah masuk tadi kan.
1: Oh Kak Nur udah masuk?
0: Udah.
1: Iya, sesi ketiga ya
0: Kak Zu. Sesi kedua. Sesi kedua Kak Nurnya, Kak Zu sesi ketiga.
1: Iya lah, berarti udah rame juga ya masuk ya.
0: Iya.
1: Oke lah, ya habis itu buatnya apa lagi ya? Buat Mama di Sabang.
0: Buat Mama jarang masuk ya Mama.
1: Iya, Mama mentang-mentang ada wakilan dari Sabang, mau masuk lagi beliau.
0: Iya ya. Sombong.
1: Sombong kali. Oke lah, udah sehat selalu dan buat semua aja lah.
0: Baik, makasih Kak Zu ya.
1: Sama-sama Yudi. Kak Zu permisi. Hati-hati di situ ya.
0: Iya, makasih ya.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih buatnya Kak Zu. Lanjut, kita terima penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
2: Dengan yang biasa di lampu, loh.
0: Oh, Ayah Gas.
2: Itulah, siapa lain?
0: Kalau lampu lo teriak Ayah Gas aja nih. Ayah Gas mau dengar lagu dari siapa?
2: Lagu Roma Irama aja.
0: Boleh, Roma Irama. Judulnya?
2: Judulnya, Pasir aja lah.
0: Dari
2: malam terakhir. Jadi kita nggak jumpa lagi nanti malam terakhir.
0: Jangan seperti itu, Ayah Gas. Kita mudah-mudahan terus berjumpa ya di udara ya.
2: Di udara.
0: Baik. Salim-salimnya buat siapa nih Ayah Gas?
2: Salam salimnya buat Juli, sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
2: Besok kita bisa berjumpa lagi.
0: Insya Allah.
2: Ya Allah, enggak lupa juga Kak Gigi di Sabang,
0: iya.
2: Kak Nur Pulau Aceh, Yahdi, Bunda Nini,
0: Semua.
2: Lalu lupa ini yang di Lamara selalu lupa.
0: Makcik,
2: Pak Amri dan ke semuanya aja lah.
0: Baik, makasih ya Pak Ayagas ya.
2: Oke, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah dua penelpon hadir. Langsung kita dengarkan nih dulu dari Cita-Citata Meriang darinya Kak Zu yang request ya.

0: menghibur sesi terakhir. Langsung kita sapa Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
1: Yahmadi di Labu.
0: Yahmadi, Yahmadi mau dengar lagu apa nih?
1: Penantianku.
0: Penantianku.
1: Muhsin Alatas.
0: Muhsin Alatas ya, Salim Salim.
1: Ya, salam bersama buat apa di sini ya.
0: Tadi judulnya apa?
1: Hah?
0: Muhsin Alatas judulnya?
1: Penantian.
0: Penantian, oke. Okay. Salim Salimnya.
1: Salam bersama buat Nurul, semua Bapak selalu berkamu, berkasi, berkah juga sekeluarga.
0: Amin.
1: Nah, untuk yang lain semua yang sudah naik-naik, yang belumnya karena saya baru bangun ini. Tidak tahu yang sudah naik ya.
0: Iya, baik.
1: Semoga pengembangan lalu ini baik-baik selalu lah.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Yahmadi ya, sudah ikut berpartisipasi. Langsung kita sapa lagi. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, marilah saya.
0: Kak Yana, gimana dengan kakinya?
2: Hah?
0: Kak Yana gimana dengan kakinya? Katanya Kak Yana lagi
2: enggak begitu capek gitu kan, segitu doang.
0: Iya nih.
2: Juju banyak kali lebih-lebihin, cari laba ngomongannya.
0: Gak apa-apa, yang penting sehat ya Kak Yana ya.
2: Oh, kita sampai donor-donor Juli juga ngomongnya enggak gimana gitu ya.
0: Baik Kak Yana, mau sesaat lagi ini mau pelaksanaan ibadah salat asar. Nanti kita putar lagunya, siap.
2: Lagu apa aja deh kok enggak?
0: Siap salat asar kita putar ya.
2: Yang enak menurut Juli aja deh.
0: Ih, Juli enggak tahu nih lagu apa nih Kakak benar.
2: Iya ampun, ya udah deh. Tadi bapaknya malam terakhir, sekarang anaknya aduhai aja.
0: Aduhai dari?
2: Dari Ridho Roma.
0: Ridho ya.
2: Oke deh, salam buat semuanya aja. Buat Juli semoga sehat selalu ya.
0: Terima kasih ya Kak ya.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih buatnya Kak Yana dan juga Mandi ya. Karena kita sudah waktunya pelaksanaan ibadah salat asar. Insya Allah nanti lagunya kita putarkan sesudah pelaksanaan ibadah salat asar ya. Nah, untuk warilan semuanya tetap stay tune di 88,6 MHz.

Bandung dimanapun Anda berada, terus stay tune ya, ya. Untuk lagunya nanti insya Allah akan saya putarkan kembali, karena di Bandung untuk berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapai Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapai Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapai Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapai Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Jumat,
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

kalian terus stay tune di 88,6 MHz ya. Di mana untuk berikut kita akan mendengarkan dulu lagu dari Nyarido Roma, Aduhai, permintaan darinya Kak Yana. Langsung kita dengarkan. Selamat sore aja.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampu Drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampu Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampu Drainnya aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mantang kajet ni Pulau motor. Bek ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampu Drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupublo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blo tu mah.

Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Ikut Budaya Anu Nanggro.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat Tumbo, Ateh Mupakat. Adat Bale, Ateh Sepakat.
1: Artinya, adat tumbuh atas mufakat,

0: lakon dek gang?
1: Yo cut kak, rencana mujak lamar dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelake syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelake wujud berQuran. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah hai dek gam, wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan kadilah.
2: Ja tamur nobut bek telah dudo
3: bedah jak but
4: laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Suka bacut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh. Jauhi jendela dan kaca. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang, ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia belia, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panua.
0: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang

0: Nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siang berjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar

0: Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, ribuan masyarakat ramaikan Jalan Sehat RRI Fest 2026. Berikutnya puluhan UMKM semarakkan bazar dan Jalan Sehat RRI Fest. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Sumawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Ribuan masyarakat meramaikan Jalan Sehat RRI Fest 2026 dalam rangka HUT RRI ke-81. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
1: LPP RRI Banda Aceh hari ini menggelar rangkaian kegiatan RRI Fest dalam rangka menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Minggu 6 September 2026. Kegiatan ini diisi dengan jalan sehat, donor darah, cek kesehatan gratis, serta bazar UMKM yang melibatkan masyarakat dan sejumlah mitra RRI. Jalan sehat dimulai sekitar pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat dan dilepas langsung oleh Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Agus Kusaini, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto, Kapok Sahli Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, dan perwakilan dari PT Solusi Bangun Andalas, Harabi Aswani. RRI Fest tentunya menjadi momentum untuk mempererat hubungan RRI dengan masyarakat sekaligus menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung. Selain olahraga bersama, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis serta berbelanja produk yang ditawarkan oleh pelaku UMKM.
2: Tadi kita dapat minuman gratis, makanan gratis, dan sini juga banyak stand-stand makanan yang enak-enak. Kesan dan pesannya sih pastinya seru banget ya, karena acaranya rame-rame gini. Terus mungkin sehat juga karena jalan santai, jalan pagi. Mungkin pesannya ke depan bisa diadain lagi, karena ini seru banget.
1: Rangkaian RRI Fest ini juga menjadi bagian dari komitmen RRI untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui layanan informasi dan hiburan, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Puluhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM semarakkan bazar dan jalan sehat dalam rangkaian RRI Fest 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Puluhan usaha mikro kecil dan menengah UMKM turut menyemarakkan jalan sehat dan bazar yang dilaksanakan dalam rangkaian RRI Fest 2026 di halaman RRI Banda Aceh pada Minggu 6 September 2026. Adapun di antara UMKM yang turut serta adalah Badan Ekonomi Kreatif Bumcraft Aceh dengan menghadirkan ragam produk kuliner maupun aksesoris. Sekretaris Bumcraft Aceh, Rauza, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan RRI Fest sehingga dapat mempromosikan ragam produk. Bahkan kehadiran pihaknya disambut baik oleh para peserta jalan sehat dengan membeli produk yang dijual.
4: Pertama mengucapkan juga terima kasih banyak kepada RRI yang sudah membuat event seperti ini dan mengizinkan kita untuk bergabung dan ikut dalam event ini. Alhamdulillah pembelinya juga alhamdulillah luar biasa.
3: Salah seorang peserta jalan sehat, Tiara, yang berasal dari Lo'nga, menyampaikan selain dapat berolahraga bersama, juga bisa menikmati ragam produk UMKM. Sementara itu, personil Satlantas Polresta Banda Aceh Putra yang bertugas untuk melakukan pengamanan jalan sehat memastikan seluruh peserta tertib terhadap aturan lalu lintas.

0: tes.
1: Pengamanan di khususnya di persimpangan ini aman dan terkendali, kondusif.
0: Adapun untuk diketahui, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT RRI ke-81 yang diperingati pada tanggal 11 September 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanogayo. Pemerintah Aceh Tengah gelar bimbingan teknis pemahaman perizinan berusaha bagi pelaku UMKM di Aceh Tengah. Berikut laporan Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan bimbingan teknis BIMTEK perizinan berusaha atau PIB sektor industri berbasis risiko melalui OSS serta tertib laporan industri melalui sistem informasi industri nasional atau SINAS tahun anggaran 2026 di Oprum Sekdakap setempat kemarin. Acara ini untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap proses perizinan dan kewajiban pelaporan industri secara digital. PLT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada berharap BIMTEK ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan dan pelaporan.
4: Seperti biasa dengan perizinan-perizinan, sehingga dari 30 peserta ini memahami untuk mendapatkan perizinan usaha-usaha yang mereka sedang ke depan nanti betul-betul memudahkan mereka dalam mereka menjalankan usaha-usaha yang mereka tekuni nanti.
3: BIMTEK ini, kata PLT Sekda, sekaligus untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait prosedur hukum dan tertib administrasi perizinan. Acara ini juga dimaksud dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha di sektor industri. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pemda Gayo Lues hadir pada tasyakuran hari lahir Kejaksaan Negeri Republik Indonesia ke-81. Bupati Gayo Lues berharap dapat memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
5: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues terus memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan unsur Forkopimda dalam mendukung pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Bupati Gayo Lues Suhaidi saat menghadiri tasyakuran hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Suhaidi mengatakan pembangunan daerah membutuhkan dukungan dan kerjasama seluruh pihak termasuk aparat penegak hukum. Menurutnya, potensi sumber daya alam Gayo Lues merupakan anugerah yang harus dikelola bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Kemudian selanjutnya, Pak Kedari, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Kejaksaan Gayo Lues terhadap pemerintah daerah. Banyak hal yang sudah kita lakukan, baik itu pendampingan, kemudian pendapat hukum barangkali dan lain-lain, skema yang lain itu yang sudah kita jalankan di Kabupaten Gayo Lues. Mudah-mudahan dari sini ke depan kita akan memperkuat kembali, karena saya juga tidak risih berkali-kali, kecuali pemainnya ada kepala desa, kepala dinas yang sudah bandel sudah diingatkan tetapi tetap menyimpang dari aturan.
5: Ia berharap sinergi tersebut terus diperkuat agar program pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari persoalan hukum. Selain itu, Suhaidi menekankan pentingnya optimalisasi peran inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Takengon. Selanjutnya kita bergerak menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Kebun Buah Naga, Dragon Park, Kolam Air Panas Jaboy jadi lokasi edukasi agrowisata siswa di Sabang. Berikut laporan Razi Arda.
8: SDIT Alfar Sabang menggelar kegiatan field trip atau kunjungan edukasi bagi siswa ke kebun buah naga kawasan Japoy Kota Sabang. Kegiatan tersebut menjadi pelaksanaan field trip perdana SDIT Alfar Sabang dengan mengusung tema edukasi lingkungan dan budidaya buah naga. Kepala SDIT Alfar Sabang Kanita Bilkisti kepada RRI mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar langsung kepada siswa dengan memperkenalkan tanaman buah naga mulai dari proses pembibitan, penanaman hingga cara perawatannya.
9: Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melakukan kegiatan field trip SDIT Alfar yang pada pertama kalinya kita melaksanakannya itu di kebun buah naga Japoy. Kegiatan ini sekalian untuk mengedukasi anak-anak supaya bisa lebih mengenal tentang lingkungan, tentang edukasi buah naga, cara merawatnya, cara menanamnya.
8: Menurutnya kunjungan tersebut juga menjadi sarana menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keindahan alam yang ada di sekitar siswa. Selain memperoleh pengetahuan, anak-anak diharapkan mampu menggabungkan pembelajaran dengan pengalaman yang mereka temukan secara langsung di lapangan. Kanita menyebutkan sebanyak 24 siswa mengikuti kegiatan tersebut. Pihak sekolah berharap siswa dapat memahami materi yang diberikan, kemudian menceritakan kembali pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh kepada teman-temannya. Sementara itu, pengelola Dragon Park Kolam Air Panas Japoy Muhammad Iksan mengapresiasi kunjungan SDIT Alfar Sabang itu. Ia menilai kegiatan outing class dengan tema budidaya buah naga tersebut memberikan pengalaman baru bagi siswa, terutama bagi mereka yang baru pertama kali melihat tanaman buah naga secara langsung.
10: Kita berharap bahwa ini bermanfaat untuk anak-anak, juga untuk gurunya. Tadi kegiatannya semarak, mereka menikmati. Malah ada anak-anak yang memang baru pertama sekali mereka melihat pohon buah naga.
8: Menurutnya, para siswa tertarik dan termotivasi untuk mengetahui bagaimana cara pembibitan, menanam, dan merawat serta menyiram tanaman buah naga tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Dari Sabang, lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemko Sebulu Salam memanfaatkan alokasi dana pusat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan serta penanganan defisit keuangan daerah. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
11: Pemerintah Kota Sebulu Salam mulai merealisasikan perbaikan pada fasilitas infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Penanganan tersebut diharapkan nantinya dapat mengurangi kendala mobilitas dan aktivitas ekonomi warga di Kota Sebulu Salam. Wali Kota Sebulu Salam Muhammad Rashid Bancin mengecek langsung kondisi serta progres pengerjaan di Jalan Sebulu Salam Runding. Peninjauan lapangan itu dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Jalan penghubung tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik lantaran kerusakannya yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Namun kini proses perbaikan di sejumlah titik vital jalan tersebut sudah mulai berjalan.
12: Alhamdulillah, ucapan terima kasih tentu kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Dengan dana tambahan TKD ini kami dapat membangun Kota Sebulu Salam. Mengingat fiskal kami sangat lemah sekali dan defisit kami menembus angka 300 miliar, maka kami bermohon kepada Pak Mendagri, Pak Menteri Keuangan, Bapak Presiden agar dana TKD kami bisa ditambah dan tidak kepada tertentu juknis lokus terkait dampak bencana, agar bisa kami membangun di daerah yang di luar bencana.
11: Ia juga menambahkan penanganan tersebut dinilai sangat krusial bagi keberlangsungan pembangunan infrastruktur serta stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dialami Kota Sebulu Salam. Wali Kota Sebulu Salam juga menjelaskan bahwa suntikan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk perbaikan jalan, tetapi juga membantu memenuhi kewajiban daerah dalam membayarkan gaji para pegawai. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah di lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don kemu publa lampu dream nyo?
1: Betul Bang Din. Lon kemu publa motor Hansip Peng makaji Lon kemu publa lampu dream nyan.
0: Kepa ne publa Bang Man? Lampu dream nyan aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ne publa motor. Pek ne publa hai Bang Man. Urang lain rame tengok mita lampu dream jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blo tu mah.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Warelun di berada masih bersama kami RRI program 4 Banda Aceh. Warelun, gempa tektonik berkekuatan 5 magnitudo mengguncang Kabupaten Sembalu, Provinsi Aceh. Hari ini Minggu 6 Mei 2 maksudnya kami 6 September 2000. Maaf, Warelun di kesempatan petang hari ini ya. Informasi yang kami coba hadirkan tadi itu rupanya informasi yang sudah lawas ya. Kita akan coba hadirkan kembali informasi ya, tentang donor darah yang menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian dan kemanusiaan yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu sesama. Dan darah yang disumbangkan sangat berarti bagi pasien yang membutuhkan transfusi dalam proses pengobatan maupun kondisi darurat. Dan hal ini disampaikan Ahmad Hekal Asri, selaku Ketua PMI Kota Banda Aceh dalam dialog Klinik Angkasa Program 1 Banda Aceh dengan nama Tetes Darah dan Sejuta Harapan. Dan pentingnya donor darah pada Sabtu 5 September 2026. Dan ia menjelaskan kebutuhan darah dapat terjadi sewaktu-waktu, karena itu ketersediaan stok darah perlu didukung oleh partisipasi masyarakat secara sukarela bersedia mendonorkan darahnya. Dan menurutnya, Warelun, donor darah tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga bermanfaat dan juga menjadi bagian dari gerakan sosial yang dapat memperkuat kepedulian sosial, solidaritas di tengah masyarakat. Dan Asri juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak ragu menjadi pendonor darah apabila telah memenuhi persyaratan yang diterapkan. Dan juga Warelun, ia juga menambahkan masyarakat perlu memahami bahwa darah tidak dapat diproduksi secara sembarangan dan kebutuhan transfusi sangat bergantung pada ketersediaan pendonor. Oleh sebab itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi hal penting dalam membantu memenuhi kebutuhan darah. Nah, ia juga berharap kegiatan donor darah dapat terus menjadi kebiasaan positif di masyarakat. Dan menurutnya, kepedulian tersebut tidak harus diwujudkan melalui sesuatu yang besar, karena satu tindakan sederhana dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi kehidupan orang lain tentunya. Warelun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.go.id dan juga RRI Digital tentunya.
1: Budaya Anuk Nanggroe.

0: suka bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini, untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Karena keutamaan salat berjamaah ini sangat luar biasa. Tidak hanya setiap langkah yang kita gerakkan dari tempat tinggal kita menuju ke masjid untuk kita melaksanakan salat berjamaah, disebutkan dalam hadis Rasulullah, satu langkahnya diangkat derajat kita dan satu langkahnya diampuni dosa-dosa kita. Bahkan jemaah yang mendekatkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat berjamaah, dia mendapatkan fadilah keutamaan 27 derajat dibandingkan dengan orang yang salat sendiri di rumah. Dan tidak hanya itu, jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika kita berwudu, kita mau melaksanakan salat berjamaah, maka dari setiap air dari anggota tubuh ataupun anggota wudu kita yang jatuh, itu juga menjadi asbab digugurkan dosa-dosa kita. Jadi ketika kita basuh tangan, air yang jatuh dari ujung jari-jari kita itu disebutkan dalam hadis Rasulullah adalah sebagai penggugur dosa-dosa kita. Ketika kita membasuh wajah kita, air yang jatuh dari wajah kita itu juga sebagai penggugur dosa-dosa yang ada di wajah kita, baik itu penglihatan dan sebagainya. Ketika kita berkumur-kumur, itu juga menjadi asbab digugurkan dosa-dosa daripada dosa lisan kita dan lain sebagainya. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu keutamaan daripada salat berjamaah ini sangat luar biasa, maka mudah-mudahan kita bisa istiqamah untuk terus menjaga salat berjamaah dimanapun kita berada. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara terkait tentang masalah warisan, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang menentukan porsi masing-masing ahli waris. Ada di antara ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2, ada di antara ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3, yang mana bagian-bagian itu bukan ditentukan oleh para ulama, bagian-bagian warisan itu juga bukan ditentukan oleh para nabi-nabinya, bahkan bagian-bagian warisan itu langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176. Kemudian jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga kita ketahui bahwasanya permasalahan warisan ini adalah termasuk masalah yang sangat kompleks sekali. Bahkan dia berkaitan dengan bab-bab yang lain dalam permasalahan fikih. Termasuk warisan ini ada kaitannya dengan masalah perkawinan, karena salah satu sebab mendapatkan warisan itu adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Masalah warisan juga ada kaitannya dengan masalah nasab, hubungan darah. Karena salah satu sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan darah. Berarti yang enggak ada hubungan darah, dia bukan termasuk ahli waris. Contoh misalkan terkait tentang permasalahan kasus anak angkat. Maka anak angkat ini kalau yang diadopsi ini tidak ada hubungan darah, walaupun diasuh sejak umur dalam hitungan hari misalkan, baru 10 hari lahir misalkan diasuh oleh orang tua asuh ini, maka ini tidak melegalkan bahwasanya dia bisa memberikan nasab kepada anak angkat tersebut. Karena ingat jemaah yang muliakannya Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat menjaga yang namanya hubungan nasab. Ya, jadi enggak boleh kita mengadopsi anak lalu kita binkan atas nama orang tua angkatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dulu pernah mengangkat seorang anak yaitu Zaid bin Harithah sebagai anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saking dekatnya Zaid bin Harithah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai para sahabat itu memanggil Zaid bin Muhammad, sudah seperti anak Nabi Muhammad. Ketika panggilan itu terjadi, langsung datang teguran daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga turun ayat kedua ataupun ayat yang ketiga dalam surat Al-Ahzab, ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah anak-anak angkatmu itu dengan nama bapak-bapak mereka. Dan itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menunjukkan apa? Enggak boleh kita memberikan nasab atas nama orang tua angkat. Dibinkan atas nama orang tua angkat ini enggak boleh, karena ini satu kebohongan. Karena ketika sudah terjadi satu kebohongan, akan timbul kebohongan yang berkelanjutan. Apalagi kalau dalam hal administrasi kita kadang-kadang dimanipulasi data. Ya, di kakaknya dibuat sebagai anak kandung, padahal itu bukan anak kandung. Maka ini adalah satu kebohongan. Dan jemaah yang muliakannya Allah Subhanahu wa taala, kebohongan itu terus berlanjut. Ketika misalkan yang diangkat ini adalah anak perempuan, dan kalau anak perempuan ini sudah baligh, ya, sudah remajanya, maka ini ada batasan-batasan yang harus dijaga. Jadi enggak boleh dilihat aurat oleh orang tua angkatnya yang laki-laki. Enggak boleh dia peluk, dia cium seperti anak sendiri, ini hanjir. Jadi ada batasan-batasan yang harus dijaga. Kemudian kadang-kadang kebohongan berkelanjutan lagi. Kapan? Dalam permasalahan pernikahan. Kalau anak perempuan yang diangkat ini sudah beranjak usia menikah, maka orang tua angkat ini enggak boleh jadi wali nikah. Bahkan ini tidak sah jemaah yang muliakannya Allah Subhanahu wa taala, akad nikahnya. Dan kebohongan itu berlanjut lagi dalam permasalahan kewarisan. Karena dalam masalah warisan, anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan, karena tidak memenuhi sebab tadi. Karena sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan nasab ataupun hubungan darah. Sedangkan anak angkat dia enggak ada hubungan darah, maka dia tidak berhak mendapatkan hak faraid. Tapi dia boleh diberikan secara pemberian hibah ataupun wasiat. Janjit. Tapi itu pun enggak boleh semua harta. Enggak boleh mentang-mentang anak angkatnya dikasih semua buat anak angkatnya, maka enggak boleh. Karena bicara tentang masalah wasiat itu ada batasan maksimal dalam pemberian wasiat, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu dalam keadaan sakit, lalu dikunjungi oleh Rasulullah SAW, dan ketika itu ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana dzu malin, saya seorang yang hartawan ya Rasulullah, dan saya tidak punya keturunan kecuali hanya satu anak perempuan saja. Boleh enggak saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya? Maknanya lebih dari 50%. Hampir 67% dia wasiatkan untuk kemaslahatan umat. Kemudian Rasulullah katakan, hanjir, enggak boleh. Setengahnya ya Rasulullah, 50%-nya diwasiatkan untuk kemaslahatan umat. Lalu Rasulullah katakan, enggak boleh juga. Sepertiganya, maka Rasulullah katakan apa? Ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Innaka intadzar waratsaka aghnia, khairum min antada'hum adatan yatakaffafuna an-nas. Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, maka itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Karena kenapa? Karena pelaksanaan wasiat itu dilakukan lebih dahulu sebelum harta itu dibagi untuk ahli waris. Kita pernah menyampaikan setidaknya ada 3 kewajiban yang harus diselesaikan oleh ahli waris sebelum harta itu dibagi-bagi untuk ahli waris. Yang pertama itu adalah untuk biaya fardu kifayah, tajihiz mayit, ya, transportasi ambulan misalkan, kain kafan, tanah kuburan. Kalau tidak ada yang tanggung, ini diambil daripada harta peninggalan almarhum. Kemudian kewajiban yang kedua adalah menyelesaikan hutang-hutang almarhum. Ya. Kita juga sering mendengar ketika pelepasan jenazah ini disampaikan oleh Tengku Imum ataupun Pak Kecik bahwasanya ketika pelepasan jenazah itu kalau almarhum ada meninggalkan hutang piutang, maka mohon beritahukan kepada kami selaku ahli waris. Kalau hutangnya ini bisa dimaafkan, tentu menjadi amal jariah bagi si pemberi hutang. Tapi kalau hutangnya ini mungkin enggak bisa dimaafkan, mungkin karena besar dan lain sebagainya, maka ini harus diberitahukan kepada ahli waris. Dan ini kewajiban ini dilakukan sebelum harta itu dibagi-bagi untuk ahli waris. Jadi selesaikan hutang. Dan hutang ini juga ada 2 macam. Ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Hutang berkaitan dengan hak Allah, contoh misalkan zakat dari harta yang telah wajib zakat. Contoh telah memenuhi syarat-syarat untuk dizakati, misalkan sudah mencapai haul setahun dan mencapai nisab. Misalkan kalau ada emas, itu nisabnya sebesar 85 gram emas dan telah disimpan selama setahun, maka ini wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi kalau pada tahun tersebut misalkan belum sempat dikeluarkan zakatnya dan meninggal dunia orang tua, maka di sana ada kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan zakat daripada harta almarhum orang tuanya, karena ini dianggap hutang berkaitan dengan hak Allah. Jadi selesaikan dulu hutang piutang, baik berkaitan dengan hak Allah ataupun dengan hak manusia. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah menjalankan wasiat almarhum selama wasiat ini tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Bagaimana wasiat yang bertentangan dengan syariat? Kadang-kadang seperti ini. Karena mungkin keterbatasan ilmu daripada orang tua, jadi kadang-kadang gara-gara wasiat orang tua ini jadi ribut ahli waris. Contoh apa? Ada orang tua kasih wasiat kepada satu anak yang merawatnya misalkan. Ne, mana ayah mak meninggal, rumahnya cok geron. Ya, karena dianggap dia telah merawat orang tuanya, sehingga dia mewasiatkan rumah induk ini untuk anak tersebut. Sedangkan wasiat ini tidak diketahui oleh ahli waris yang lain. Nah, sehingga ini rentan terjadi masalah jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ataupun contoh yang lain misalkan termasuk wasiat yang bertentangan dengan syariat. Ketika ada orang tua menyampaikan kepada anak-anaknya, "Nak, rumah induk ini jangan pernah kalian jual-jual ya." Jadi rumah induk ini tempat kalian kumpul, tempat kalian silaturahim ya, kalau orang tua meninggal dunia. Maka kira-kira wasiat seperti itu boleh dijalankan enggak? Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus ada kesepakatan semua ahli waris. Kalau ahli waris enggak setuju, apalagi misalkan ketika meninggal orang tua, satu anak tinggal di rumah induk itu, yang lain dia harus merantau keluar karena ikut keluarga dan lain sebagainya. Nanti akan tiba masanya yang rantau itu dia akan bilang sama yang tinggal di rumah induk itu, misalkan kak ataupun abang, itu di rumah itu kan ada hak kami juga. Kami butuh uang nih, karena anak mau masuk kuliah, anak mau masuk sekolah dan lain sebagainya. Maka kami perlu uang. Abang ataupun kakak sudah enak, sudah menempati di situ, ya, sudah merasakan manfaatnya. Kami sedangkan ini kami melantau keluar, kami enggak tinggal di rumah induk itu. Lalu nanti yang tinggal di rumah induk itu mengatakan apa? Dek, wasiat urunci nanyo, wasiat orang tua kita enggak boleh jual-jual. Jadi bagaimana? Yang satu mempertahankan wasiat, yang satu minta hak faraid. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk wasiat yang bertentangan dengan syariat. Ya. Karena jangan sampai gara-gara wasiat ini ribut antara anak-anak. Yang satu dia bersikeras bahwasanya ini wasiat orang tua enggak boleh jual-jual. Nah, yang satu dia mengatakan, "Oh, itu di rumah itu ada hak kami juga." Sehingga ini rentan terjadi masalah. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari segi wasiat secara sunnahnya itu, wasiat harta itu enggak boleh diberikan kepada ahli waris sebenarnya. Jadi wasiat harta itu sebenarnya diberikan untuk selain ahli waris. Jok ke masjid, jok. Kasih wasiat buat masjid, kan? Kasih misalkan sepertiga buat masjid, boleh. Ataupun untuk fakir miskin yang ada di kampungnya misalkan. Kasih sepertiga misalkan, wasiat ya. Ataupun untuk lembaga pendidikan agama misalkan. Kasih untuk lembaga tahfiz ataupun ke dayah-dayah misalkan. Kasih itu maksimal sepertiga. Jadi itu secara sunnahnya boleh dilakukan seperti itu. Dan ini harus dijalankan oleh ahli waris. Kalau ahli waris enggak menjalankan, ini dosa ahli waris. Misalkan orang tua telah wasiatkan, nanti kalau saya meninggal dunia, rumah yang dekat masjid, kasih buat masjid. Wakaf ke masjid, jual ke masjid. Lalu ahli waris setelah dia timbang-timbang, nyan domoh yang to menasah, nyan kamayum, sudah berharga rumah itu. Sehingga dia robah, dia ganti yang lain yang di kampung. Ini enggak boleh. Karena ini termasuk dalam bab dia merubah wasiat. Karena di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladziina yubaddiluna." Jadi barang siapa yang merubah wasiat setelah dia mendengar wasiat tersebut, dalam tanda kutip bahwasanya ini adalah wasiat yang sesuai dengan aturan sunnah, maka berdosalah orang yang merubah wasiat tersebut. Tapi kalau wasiat tadi tidak bertentangan ataupun tidak sesuai dengan sunnah, dengan aturan, seperti bagaimana kita sebutkan tadi, kasih buat satu ahli waris tanpa disampaikan kepada yang lainnya, ataupun wasiat sebagaimana kita sebutkan tadi, misalkan rumah induk ini enggak boleh jual-jual, maka pada dasarnya ini kembali kepada hukum dasar wasiat itu adalah la wasiyata li warithin. Tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Dalam hal ini adalah wasiat harta. La wasiyata li warithin, ataupun dalam hadis yang lain juga disebutkan dalam riwayatnya, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata li warithin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tentukan hak-haknya di dalam Al-Quran. Ada yang dapat bagian setengah, ada yang dapat bagian sepertiga, ada yang bagian seperempat dan seterusnya. Namun jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada orang tua yang sudah buat surat wasiat, yang mana surat wasiat itu diketahui oleh semua ahli waris dan semua ahli waris sepakat terhadap apa yang diwasiatkan oleh orang tuanya, maka kalau dalam hal ini sepakat seluruh ahli waris, ini boleh dijalankan sebagaimana wasiat almarhum. Karena nanti ada riwayat yang lain yang mengatakan la wasiyata li warithin illa ayyasha warathah. Jadi tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Jadi kalau ahli waris sepakat terhadap apa yang telah diwasiatkan oleh orang tua, maka ini harus dijalankan oleh semua ahli waris. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Dan kalau tiga kewajiban tadi telah dilaksanakan, baru harta itu dibagi-bagi kepada para ahli waris. Namun sebelumnya juga sering terjadi pertanyaan ya, terkait tentang harta gonogini ya. Ataupun kalau kita di Aceh kita mengenal ada istilah harta seharkat ya. Ataupun kalau dalam bahasa undang-undangnya atau dalam bahasa Indonesianya ada harta bersama ya. Harta bersama, harta gonogini, harta seharkat. Bahkan dalam bahasa Melayu itu disebutkan ada harta sepencarian ya. Apa yang dimaksud dengan harta bersama itu? Mana harta bersama itu adalah harta yang didapatkan setelah perkawinan, baik itu penghasilan seorang suami ataupun penghasilan seorang istri ataupun penghasilan kedua-duanya kalau sama-sama bekerja, maka itu dianggap sebagai harta bersama. Dan ini yang juga dituliskan dalam aturan KHI, Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi rujukan bagi para hakim ataupun hakim di pengadilan agama ataupun di mahkamah syariah. Sehingga jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertanya ini. Jadi jika seorang suami meninggal dunia, jadi ini meninggal dunia seorang suami, meninggalkan ahli warisnya ada istri dan juga ada anak-anak, apakah harta warisan ataupun harta bersama itu dibagi dua dahulu ya. Karena ada yang bertanya juga bahwasanya terkait tentang masalah harta bersama ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran, karena dikhawatirkan ini mengambil hak orang lain. Maka perlu kita ketahui jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sebuah hukum itu tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, bukan berarti kita harus mengikuti secara tekstual yang ada dalam Al-Qur'an ya. Contoh terkait masalah harta bersama ataupun kasusnya seperti inilah, misalkan seorang suami istri menikah, lalu yang bekerja itu adalah suami, sedangkan istrinya sebagai ibu rumah tangga. Lalu seorang istri sebagai ibu rumah tangga ini, ya dia juga ada dikasih nafkah oleh suaminya. Lalu jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pertanyaannya nanti, apakah dari harta yang dihasilkan oleh seorang suami ini itu dianggap murni harta si suami ataupun itu disebut dengan harta bersama? Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini disebut sebagai harta bersama. Karena yang namanya seorang istri, walaupun dia sebagai ibu rumah tangga, dia kan bukan duduk-duduk saja di rumahnya. Dia secara tidak langsung juga membantu suaminya dalam hal rumah tangganya, dalam hal di rumahnya mereka, termasuk mengurusi pakaian, mengurusi makanan, mengurusi anak-anak. Bahkan ada seorang istri, dia antar jemput anak sekolah, antar jemput anak les, antar jemput anak ngaji, sehingga suaminya bisa fokus di pekerjaannya. Sehingga dalam hal ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka secara tidak langsung seorang istri ini juga ada andil ya, ketika seorang suami bekerja ya. Maka kalau ini tidak dihitung jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh kasus misalkan ketika seorang suami meninggal dunia, meninggalkan harta warisan atau meninggalkan ahli waris ada seorang istri, kemudian ada satu anak perempuan tunggal, dan ada saudara kandung daripada almarhum, ada wali Jadi seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada istri, kemudian ada satu anak perempuan tunggal, dan almarhum punya saudara laki-laki kandung ataupun wali daripada si anak perempuan ini. Maka kalau ada harta peninggalan almarhum ini senilai katakanlah 12 juta misal, gak usah banyak-banyak, 12 juta berarti, ataupun kita katakanlah misalkan ada 8 juta ataupun 800 juta harta peninggalan almarhum ya. Jadi kalau ada nilai 800 juta, kalau itu tidak dibagi harta bersama, berarti hak untuk istri, istri dapat bagian 1/8. Karena kenapa? Karena almarhum ini punya anak perempuan, anak ada keturunan ya. Maka seorang istri ketika almarhum suaminya ada keturunan, maka istri itu dapat bagian 1/8 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Berarti kalau kita hitung-hitung, kalau ada nilai 800 juta, 1/8-nya berarti istri cuma dapat 100 juta. Ya. Kemudian untuk satu anak perempuan tunggal, dia mendapatkan bagian setengah ataupun 50%-nya. Berarti 50% dari 800 juta. Berarti hak untuk anak perempuannya itu dia dapat 400 juta. Berarti sudah berapa? Sudah 500 juta kan, 100 untuk istri, 400 untuk anak perempuan. Sedangkan untuk wali, wali mengambil sisa ataupun asabah. Lalu dalam kasus ini berarti sisanya 300 juta. Nah, sehingga apa? Lebih le hak wali daripada hak urina. Lebih banyak hak wali daripada hak istri. Ini kalau tidak dibagi harta bersama, padahal harta itu misalkan ya seorang istri juga ada andil di sana ya. Dia juga ngurusin apa namanya, membantu suaminya ketika suaminya kerja, dibekali makanan misalkan. Itu juga secara tidak langsung ada syirkatul abdan ya. Ada juga apa namanya, peran daripada seorang istri ketika suami bekerja ya. Lalu dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat juga di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa ayat ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd, lirrijali nasibu mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibu mimma iktasaban." Jadi bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Bagi perempuan juga ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Ya, walaupun ayat ini dia sifatnya umum, tapi para ulama tafsir juga mengatakan dalam konteks masalah harta bersama ini juga termasuk kepada ayat tersebut. Bahwasanya di sana ada peran masing-masing. Jadi enggak boleh kita mengatakan oh berarti istri enggak ada harta bersama, yang ada harta suami saja. Ya. Maka ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti itu cara memahami dalil, karena dalil itu juga perlu kita fahami ada 4 dalil ataupun dalil-dalil syar'i itu ada 4 dalil yang disepakati oleh para ulama, dan ada kurang lebih ada 7 dalil yang tidak disepakati, maknanya ada perbedaan pendapat. Yang disepakati itu adalah yang pertama Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini sudah ittifaq ulama. Bahwasanya kalau tidak ada permasalahan ataupun tidak ada hukum dalam Al-Quran, kita lihat dalam hadis. Oh, kalau enggak ada dalam hadis, kita lihat dalam ijma' para sahabat ya. Kemudian kalau tidak ada dalam ijma', kita qiyas ya. Kita qiyaskan kepada permasalahan yang serupa, yang mirip. Nah, ini cara memahami dalil ya. Jadi bukan berarti oh masalah harta bersama ini enggak terdapat dalam Quran lalu kita katakan oh ya, sehingga yang namanya harta suami, harta suami, harta istri, harta istri. Oh, kalau istri yang enggak kerja berarti dia enggak ada harta apa-apa. Bukan seperti itu cara memahaminya. Begitu juga jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat bagaimana kasus-kasus fikih ini kan terus berkembang ya. Misal ada satu kasus yang terjadi sepeninggal Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, ketika itu kasus ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi belum terjadi juga kasus tersebut pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ya. Tapi kasus ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya, ada seorang suami dan ada dua saudari perempuan kandung daripada almarhum. Berarti almarhum ini enggak punya anak dan enggak ada lagi orang tua, sudah meninggal dunia. Ahli warisnya ada suami, berarti yang meninggal seorang istri, ada suami dan ada dua saudari perempuan kandung. Maka secara aturannya di dalam Al-Quran, suami itu ketika seorang istri meninggal dunia dan enggak ada keturunan, maka suami dapat bagian setengah daripada harta peninggalan almarhumah istrinya tadi. Berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jadi untuk para suami ataupun untuk suami, dia mendapatkan bagian setengah ataupun 50% daripada harta peninggalan almarhumah istrinya jikalau almarhumah istrinya ini tidak ada keturunan. Ya. Berarti dalam kasus tadi suami dapat bagian setengah. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, almarhumah tadi enggak ada anak dan enggak ada lagi orang tua, tapi dia punya adik perempuan dua orang. Ya, dua-duanya itu adalah perempuan. Maka untuk dua saudari perempuan kandung daripada almarhum itu, ataupun daripada almarhumah itu, dia mendapatkan bagian 2/3 ataupun 67%. Ya. Dari mana kita tahu bagian dua saudari perempuan itu dapat 2/3? Dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang permasalahan kalalah. Jadi kalalah ini ketika seorang meninggal dunia, enggak ada keturunan dan enggak ada lagi orang tua, sudah duluan meninggal dunia, tapi dia punya saudara. Oh, kalau satu saudari perempuan kandung saja, ada satu orang yang perempuan saudarinya, dia dapat bagian setengah. Kalau ada dua orang atau lebih saudari perempuan kandung, mananya yang perempuan saja ini, maka dia dapat bagian 2/3. Tapi kalau ada saudara laki dan saudari perempuan, maka mereka sama-sama dapat dengan kaedah pembagian 2/1 antara saudara laki dengan saudari perempuan. Jadi dalam kasus ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hitung-hitung, suami kan dapat setengah dari 50%. Untuk dua saudari perempuan kandung dapat 2/3 ataupun 67%. Kan kalau lebih 100%. Ya, enggak cukup harta nih. Ya. Kalau ada harta misalkan 700 juta. Berarti 700 juta setengahnya 350 itu hak suami. Kemudian 2/3 dari 700 juta itu nilainya 466 juta. Sedangkan sisa harta tadi 350 tadi. Makanya kasus ini pertama kali terjadi pada masa Khalifah Umar. Dan waktu itu mereka semua ngotot ahli warisnya ini. Yang mengatakan, si suami mengatakan, demi Allah hak saya setengah. Karena hak saya juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Lalu yang saudari perempuan kandung ini juga mengatakan, wahai Amirul Mukminin, demi Allah hak kami juga 2/3. Yang mana hak kami untuk saudari perempuan kandung ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 176. Maka bagaimana nih cara baginya? Yang pertama, kalau duluan dibagi bagian untuk suami, enggak cukup untuk dua saudari perempuan kandung. Kalau duluan dibagi hak untuk dua saudari perempuan kandung, enggak cukup bagian untuk suami. Maka di sanalah terjadinya ijtihad, ya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab memanggil seluruh para sahabat-sahabatnya, termasuk Zaid bin Sabit dan sahabat-sahabat yang lainnya, sehingga memutuskan dalam kasus ini dinaikkan asal masalah, ya, Jadi harta bagian ahli warisnya ini, bagian untuk suami dan bagian untuk saudari perempuan kandung sama-sama berkurang. Ya, karena kita tahu tadi bagian suami setengah, bagian dua saudari perempuan kandung dapat 2/3. Berarti penyebutnya itu ada 6. Ya, sedangkan hak untuk ahli waris sudah 7 ini. Kalau kita hitung-hitung secara perhitungan faraid, sehingga nanti dalam pembagiannya untuk suami dia dapat bagian 300 juta dari harusnya 350 menjadi 300 juta. Untuk dua saudari perempuan kandung dari 466 juta akhirnya mereka cuma dapat 400 juta. Jadi sama-sama berkurang bagian mereka. Dan ini ijtihad ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Karena kenapa? Tidak ada dalil dalam Al-Quran, tidak ada dalil juga di dalam hadis Rasulullah SAW, karena pada masa Rasulullah tidak terjadi permasalahan tersebut. Sehingga oleh karena itu jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga seperti itu berkaitan dengan harta bersama ini. Mungkin pada masa Rasulullah juga pada masa sahabat itu yang namanya istri tidak bekerja, ataupun mereka juga difasilitasi dengan budak-budak yang ikut membantu dalam hal urusan rumah tangga. Tapi dalam kondisi kita sekarang, kadang istri juga bekerja, di satu sisi dia juga ikut rumah, ngurusin rumah tangga dan sebagainya. Maka dalam hal ini adanya harta bersama untuk kemaslahatan bersama, dan tidak ada pihak yang dizolimi. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi bicara tentang masalah warisan ini, kita bicara tentang masalah yang sangat kompleks sekali, bahkan dia banyak kaitannya dengan permasalahan-permasalahan dalam bab-bab yang lain dalam permasalahan fikih, sehingga perlu pemahaman kita bersama. Jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain, karena ketika kita memakan hak orang lain ataupun menzalimi hak orang lain, maka di hari akhir nanti harta yang kita miliki ini pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Min ainak tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan harta itu. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum warisal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Nyo, Curka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelakai syarat. Pergi belum motor Pajero Sport.
1: Gelakai wujud berkur'an. Len Curka menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamuruno but. Bek tilah dudo.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Darinya Fadil, bungkuh putih kuning ya, tolong antarkan kita tepat pada pukul 21 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi akan kita ikuti Hikayat Aceh untuk edisi hari ini, tanggal 6 September 2026. Selamat mengikuti.

Pun ribe dinar lon pu upah lon salenka ule.

ਰਾਇਆ ਬਹ ਜੀ ਮੁਕਬਾ ਹਨਲੇ ਮੁਰੀ ਇਨੋ ਕੁਹਡਿਲੇ ਲੋਨ ਪੁਟੋ ਹਵਾ ਚੋ

0: Saya.
1: Saya Pak.
0: Saya terima nikah putra Amela Savitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

0: drive the car, Abang Cut.
1: Ada orang receh enggak, Bang?
2: Untuk apa, Dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
2: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddisin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Amma ba'du, fanas'alullaha 'azza wa jalla an yunawwidha basairana wa an yusahhiha al-mu'amalata fima bainana wa bainahu 'ala al-kitabi was-sunnah kama nas'aluhu husna adh-dhanni bihi wa husna al-i'timadi 'alayhi wa an yaghfira dhunubana wa khatayana ووالدينا ومشايخنا ولمن له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وفقه وتدبر لآياته وتفكر لآلائه سبحانه إنه نعم المولى ونعم النصير على ما يشاء قدير wabil ijabati jadir. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yarhamkumullah, para pendengar yang kami muliakan, Allah meminta kita untuk selalu bertaubat kepada-Nya. Bila kita melakukan kesalahan ataupun kekeliruan seperti meninggalkan perintah yang Allah Subhanahu wa taala mintakan kita untuk mengerjakannya, atau kita melakukan larangan yang Allah minta kita untuk meninggalkannya, atau kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita ingat adalah diri kita sendiri, atau kita menzalimi orang lain, atau menzalimi diri kita sendiri, maka kita diminta untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan beristighfar sebagaimana diperintahkan, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mohonlah ampunan kepada Allah atas dosa, kekeliruan, kesalahan, keterbatasan, atau kelalaian yang kalian banyak melakukan itu, atau selama ini seperti itu. Innahu kana ghaffara, sungguh Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi Ampunan. Dan bila kita bertobat seperti ini, sebagaimana yang diarahkan oleh ayat suci Al-Quran, terutama yang disampaikan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam kepada kaumnya, maka kita akan mendapatkan beberapa pengaruh, efek pemberian dan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan, yursilus samaa 'alaikum midrara, Allah akan memberikan hujan kepada kita. Di mana hujan ini, sidang jemaah pendengar kaum muslimin yang kami muliakan, itu akan membawa kesuburan hujannya, bukan petaka
bencana ataupun badai yang menyengsarakan kita. Dia adalah hujan kehidupan. Sebagaimana wa anzala minas samaa'i maa'an, ya, Allah menurunkan hujan dari langit. Walaupun yang disebut di sini adalah air, maksudnya adalah air hujan. Itu menjadi rizqal lakum, sebagai rizki bagi kalian. Jadi dengan hujan akan tumbuh tumbuh-tumbuhan, dengan hujan akan menghidupkan ternak dan hewan piaraan, dengan hujan akan menghasilkan panen yang berlimpah ruah, suasembada, tanpa harus mengerahkan tenaga yang berlebihan, biaya dan kos yang besar. Dimana bila pun tanpa hujan, air itu tidak tertangkap di dalam bumi, di dalam tanah, sehingga sulit untuk kita dapatkan, dan kosnya pun akan sangat besar, dan itu pun masih belum mungkin untuk didapatkan. Jadi dengan istighfar, salah satunya adalah Allah memberikan hujan. Ini dijamin oleh Nabi Allah Nuh alaihi assalam kepada kaumnya. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah juga akan berikan tambahan harta kekayaan serta keturunan dengan istighfar. Kadang pasangan belum punya keturunan, dari semenjak awal sudah memiliki cita-cita untuk punya anak dan keturunan untuk melengkapi dalam tanda kutip kehidupan rumah tangga mereka. Kenapa kita pakai tanda kutip? Itu supaya mudah dipahami atau mewakili sebahagian orang dengan dialektika perasaan yang berbeda-beda, sekaligus untuk memberikan pembelaan bagi orang tua terhadap anak bahwa itu salah satunya, bukan satu-satunya. Karena nanti bisa saja seorang anak protes, ya, hidupku adalah untuk melengkapi kalian. Ini bikin tidak enak didengar, tapi itu sebagai salah satu, maka pakai tanda kutip. Atau ingin membuka kedua tangan dan hati untuk menerima amanat Allah Subhanahu wa taala. Yumditkun bi amwalin wa bani. Allah tambah harta kekayaan kalian, mal, dan itu adalah salah satu, ya, faktor yang juga esensial untuk mendukung kehidupan, baik kehidupan secara fisik maupun non fisik. Harta juga menggembirakan. Maka tadi tanda kutip, anak juga untuk melengkapi kegembiraan itu. Makanya disebut al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak keturunan itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi dengan istighfar akan dapat.
Allah juga akan mengalirkan sungai-sungai. Wa ja'al lakum, pertama kebun-kebun, jannatin, wa ja'al lakum anhara, jannatin wa anhara, kebun, sungai. Itu diantara beberapa efek dari kita beristighfar. Tubu ila rabbikum au ilallahi taubatan nasuha. Dalam ayat disebut demikian, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayat lain, watubu ilallahi ayyuhal apa, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, secara keseluruhan, semuanya kalian. Jadi bukan diminta satu dua orang, semua. Semua kita diminta bertaubat, siang, malam, pagi, petang, sepanjang waktu. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, moga-moga kalian mendapatkan kemenangan, keberhasilan, kejayaan, kesuksesan. Tanpa taubat, sukses tidak dapat. Bila taubat dimarjinalkan, ditinggalkan di belakang kita, tidak jalan bersama kita dalam kehidupan, maka kita tidak akan beroleh kejayaan. Malah ujian yang berat. Zaharal fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aidin nas. Muncul, timbul kerusakan, ya, di muka bumi disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Kembalinya kepada manusia, dia rasa itu kekeringan, panen yang gagal, penyakit yang menyerang tumbuh-tumbuhan seperti wereng dan lain sebagainya. Ditanam begitu tumbuh bagus, tiba-tiba akarnya sudah busuk, kena jamur, jamur akar, jamur dahan, jamur daun, ya. Maka munculnya daunnya tidak sehat, keriting, layu perlahan-lahan, tangkai demi tangkai dia berjatuhan, gugur sebelum tiba waktu panen, padahal sudah berbuah, tinggal menunggu. Dalam Al-Quran seperti itu. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekeringan di mana-mana, lalu kebakaran, masyarakat dan komunitas tidak harmonis, bahkan bukan hanya tidak harmonis, tapi kejahatan muncul di mana-mana setiap hari, ya, dan itu terus merambah, mengancam eksistensi kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebakaran meluas, gempa bumi, angin badai, puting beliung. Kalaupun itu tidak ada semua,
pasca letusan gunung bencana alam tanah longsor, banjir bandang. Kalaupun itu pun tidak ada, kehidupannya tidak nyaman. Padahal bencananya tidak ada, tapi kita tidak nyaman. Gerah selalu hidup. Cukup tidak cukup. Ketenangan tidak ada. Anak tidak berbakti kepada orang tua. Orang tua tidak peduli kepada pendidikan anak, akhlak, moralitas, sopan santun, serta nilai yang berlaku. Semua mengejar dunia bagai seekor anjing yang rakus dan tamak mencari makan. Bila perlu saling menggigit, menggonggong, riuh, rentak karena berebutan terhadap dunia. Ini yang terjadi. Karena itu kita diminta bertobat supaya Allah Subhanahu wa

minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian, ya, akan diberikan kuasa kepemimpinan, ya, mengatur dunia ini sebagaimana yang telah diberikan kepada umat-umat terdahulu sebelum mereka. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, barang sesiapa saja yang beriman dan beramal saleh, laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia sebagai seorang yang beriman, ya, lanuhyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, sejahtera di dunia itu. Jadi di akhirat ditambahkan pahalanya dengan pahala yang berlipat lebih dari yang telah mereka lakukan. Walanajziyannahum biahsani ma kanu ya'malun. Nah, ini konsep taubat. Setiap hari. Jadi kita bicara sabar, jangan lupa taubat. Taubat itu pun butuh kesabaran. Bicara rasa malu juga jangan lupa taubat. Dalam taubat ada rasa malu. Bicara bakti kepada pemimpin, jangan lupa taubat. Dan seterusnya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik ini adalah pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari. 9 tahun atau 10 tahun diantar oleh bunda beliau kepada Rasulullah untuk dididik oleh Rasulullah, ikut Rasulullah di dalam rumah tangganya. Malamnya baru kembali ke rumah, siang bersama Rasulullah. Jadi 10 tahun bersama baginda hingga umur 19, jalan 20 tahun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah, itu umur dari Anas bin Malik. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi afrah bitawbati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falat. Bagi Allah teramat senang. Allah sangat-sangat senang. Lillahi afrahu bitawbati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falati. Allah teramatlah senang dengan taubat hambanya salah seorang daripada, dibandingkan dengan senangnya salah seorang

0: kepada kalian yang terjatuh dari tunggangannya sementara dia lalu tersesat di tanah yang sangat luas. Maksudnya ada seorang menunggang kendaraan sebagai pelintas, tiba-tiba sampai di dataran yang sangat luas, jatuh kendaraannya, lari kendaraannya, lari dia tinggal di sana. Dia menunggu-nunggu kalau ada musafir atau pelintas lain yang lewat, tidak ada yang lewat. Sampai sudah hampir putus asa, ini sudah selesailah saya. Karena makanannya ada dibawa lari sama kendaraannya. Lalu dia tertidur, ya itu dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebut lillahi asyaddu farhan bitawbati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falat fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuh. Allah sangat senang dengan taubat hambanya dibandingkan senang dan gembiranya seseorang dari kalian yang terjatuh dari kendaraannya di sebuah tanah yang luas atau padang yang luas sementara makanan dan minumannya bersama kendaraan. Fa'ayasa minha, lalu dia berputus asa. Fa'atas syajaratan fastaja'a fildhilliha, sudah hilang harapan. Maka di sana ada sebatang pohon, dia mendekat ke pohon itu lalu bersandar hingga tertidur karena ya naungan pohon itu begitu menyejukkan. Cuma ada pohon itu satu. Kalau dihitung-hitung waqad ayasa min rahilati, sementara kendaraannya, tundangannya tidak balik lagi, ya sudahlah. Ini sampai habis di sini. Meregang nyawa di situ, itu dalam pikirannya. Fabainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatan 'indah. Di suasana hati yang seperti itu, gelisah tak menentu. Rupanya kendaraannya balik. Buka mata dari tidur, wah sudah ada aja. Apa tidak senang dia? Maka senangnya luar biasa. Kalau kalian seperti itu, senang tidak? Senang, kata sahabat. Lalu fa'akhadha bi khitamiha, langsung diambil tali kukangnya. Oh, ini dia. Dipegang. Ya. Thumma qala min syiddatil farahi, lalu dia berucap karena begitu senangnya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min syiddatil farah. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Salah ucap karena begitu gembira. Tapi karena kembali kepada Tuhan, Allah senang. Dan bandingannya Allah lebih senang dibandingkan senang ini. Asal balik karena hatinya ingin betul-betul kembali itu. Untuk mengucapkan alhamdulillah. Untuk berterima kasih. Waduh, terima kasih Tuhan, engkau memang hambaku yang baik. Aku adalah Tuhanmu. Salah ucap. Nabi katakan akhta'a min syiddati al-farah. Tapi ya sudah, karena tidak dikasat untuk memang melanggar, tidak dikasat untuk mengolok-ngolok, tapi memang muncul secara natural. Allah senang. Nah, apa senangnya Allah? Ya tentu berbeda dengan senangnya kita. Ini kan dia majaz murakkab akli, sebuah makna metafora ya. Makna metafora. Jadi menggunakan kalimat tertentu, tapi bukan itu maksudnya. Dalam Al-Quran banyak. Wahai Haman, kata Fir'aun, bangunlah satu bangunan yang tinggi agar aku bisa naik ke atasnya melihat ada ndak Tuhan Musa. Ta'ali at-talimu ila ilahi Musa. Saya mau naik di puncaknya lalu melihat mana Tuhan Musa. Kata Fir'aun, bangun wahai Haman, arsitek. Cuma Fir'aun katakan bangun. Ya bukan Haman yang angkat batu. Yang angkat batu nanti adalah tukang. Padahal perintahnya bangunlah olehmu wahai Haman. Seharusnya Haman yang angkat batu, pasang semen, pasang bata, kira-kira begitu. Cuman bukan bata waktu itu, memang besar-besar. Seperti kalau dimaksud itu piramid, kau besar-besar itu ukuran sampai 5-7 meter satu blok batu itu ya. Nah, mungkin Haman mengangkat sendiri kalaupun Haman. Sementara perintah Haman, bangun oleh kamu. Ya, kita lihat lagi. Malam hari terbangun, siang hari puasa. Nada malam yang bangun, siang puasa. Yang malam bangun itu orangnya. Siang juga tidak puasa, yang puasa orangnya. Ya. Nah, ini siang berjalan dengan teratur. Apa siang yang jalan atau matahari yang jalan, yang mana? Nah, itulah dia majaz, makna metafora secara akal. Ya. Masak nasi. Masak nasi yang dimasak. Yang dimasak beras. Tapi disebut masak nasi. Ya, nasi memang sudah masak, ngapain dimasak lagi? Yang dimasak beras. Nah, ini majas-majas seperti ini banyak. Jadi apa makna Allah sangat senang? Maknanya adalah lillahi arda bitaubati abdi. Allah sangat ridha. Nah, itu dia. Kan senang, gembira hati. Itu sudah seperti makhluk kan. Tapi pendekatan pemahaman, maka dipakailah gaya metafora supaya kita paham, lalu dengan segera kembali kepada Allah, beristighfar dan bertaubat. Insyaallah kita semua akan diberikan kebajikan, kebajikan yang sangat luar biasa dengan beristighfar dan bertobat. Mari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan-pertemuan selanjutnya. In kana lil umri baqiya usahala dan Allah Subhanahu wa taala ila ta'ala. Jika ada umur dan Allah mudahkan jalan untuk itu semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Banda Aceh. Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 7 September 2026. Sari berita, ribuan masyarakat ikuti Jalan Sehat RRI Fest 2026. Berikutnya puluhan UMKM semarakan Bazar RRI Fest 2026. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Ribuan masyarakat meramaikan Jalan Sehat RRI Fest 2026 dalam rangka HUT RRI ke-81. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
1: LPP RRI Banda Aceh hari ini menggelar rangkaian kegiatan RRI Fest dalam rangka menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Minggu 6 September 2026. Kegiatan ini diisi dengan jalan sehat, donor darah, cek kesehatan gratis, serta bazar UMKM yang melibatkan masyarakat dan sejumlah mitra RRI. Jalan sehat dimulai sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat dan dilepas langsung oleh Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Agus Kusaini, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto, Kapok Sangli Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, dan perwakilan dari PT Solusi Bangun Andalas, Harabi Azwani. RRI Fest tentunya menjadi momentum untuk mempererat hubungan RRI dengan masyarakat sekaligus menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung. Selain olahraga bersama, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis serta berbelanja produk yang ditawarkan oleh pelaku UMKM.
2: Tadi kita dapat minuman gratis, makanan gratis, dan sini juga banyak stan-stan makanan yang enak-enak. Kesan dan pesannya sih udah pastinya seru banget ya, karena acaranya rame-rame gini. Terus mungkin sehat juga karena jalan santai, jalan pagi. Mungkin pesannya ke depan bisa diadain lagi, karena ini seru banget.
1: Rangkaian RRI Fest ini juga menjadi bagian dari komitmen RRI untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui layanan informasi dan hiburan, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Puluhan usaha mikro kecil dan menengah semarakan bazar dan jalan sehat dalam rangkaian RRI Fest 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
3: Puluhan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM turut menyemarakkan jalan sehat dan bazar yang dilaksanakan dalam rangkaian RRI Fest 2026 di halaman RRI Banda Aceh pada Minggu 6 September 2026. Adapun di antara UMKM yang turut serta adalah Badan Ekonomi Kreatif Bumcraft Aceh dengan menghadirkan ragam produk kuliner maupun aksesoris. Sekretaris Bumcraft Aceh, Rauza, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan RRI Fest sehingga dapat mempromosikan ragam produk. Bahkan kehadiran pihaknya disambut baik oleh para peserta jalan sehat dengan membeli produk yang dijual.
4: Tentang mengucapkan juga terima kasih banyak kepada RRI yang sudah membuat event seperti ini dan mengizinkan kita untuk bergabung dan ikut dalam event ini. Alhamdulillah, pembelinya juga alhamdulillah luar biasa.
3: Salah seorang peserta jalan sehat, Tiara, yang berasal dari Lo'nga, menyampaikan selain dapat berolahraga bersama, juga bisa menikmati ragam produk UMKM.
5: Senang sih karena bisa kayak ngikutin aktivitas di pagi hari Minggu ya.
3: Sementara itu, personil Satlantas Polresta Banda Aceh Putra yang bertugas untuk melakukan pengamanan jalan sehat memastikan seluruh peserta tertib terhadap aturan lalu lintas.
6: Pengamanan di khususnya di persimpangan ini aman dan terkendali, kondusif.
3: Adapun untuk diketahui, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT RRI ke-81 yang diperingati pada tanggal 11 September 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah gelar bimbingan teknis pemahaman perizinan berusaha bagi pelaku UMKM Aceh Tengah. Berikut laporan Sanusi.
7: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan bimbingan teknis BIMTEK Perizinan Berusaha atau PIB Sektor Industri Berbasis Risiko melalui OSS serta tertib pelaporan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS tahun anggaran 2026 di Oprum Sekda Kap setempat kemarin. Acara ini untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap proses perizinan dan kewajiban pelaporan industri secara digital. PLT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada berharap BIMTEK ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan dan pelaporan.
8: Terbiasa terkait dengan perizinan-perizinan, sehingga dari 30 peserta ini memahami untuk mendapatkan perizinan usaha-usaha yang mereka sanakan ke depan nanti betul-betul memudahkan mereka dalam rangka menjalankan usaha-usaha yang mereka tekuni nanti.
7: BIMTEK ini, kata PLT Sekda, sekaligus untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait prosedur hukum dan tertib administrasi perizinan. Acara ini juga dimaksud dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha di sektor industri. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.

0: disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Pemko Sumbul Salam memanfaatkan alokasi dana pusat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan serta penanganan defisit keuangan daerah. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Pemerintah Kota Sumbul Salam mulai merealisasikan perbaikan pada fasilitas infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Penanganan tersebut diharapkan nantinya dapat mengurangi kendala mobilitas dan aktivitas ekonomi warga di Kota Sumbul Salam. Wali Kota Sumbul Salam Muhammad Rashid Bancin mengecek langsung kondisi serta progres pengerjaan di Jalan Sumbul Salam Runding. Peninjauan lapangan itu dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Jalan penghubung tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik lantaran kerusakannya yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Namun kini proses perbaikan di sejumlah titik vital jalan tersebut sudah mulai berjalan.
3: Alhamdulillah, ucapan terima kasih tentu kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Dengan dana tambahan TKD ini kami dapat membangun Kota Sumbul Salam. Mengingat fiskal kami sangat lemah sekali dan defisit kami menembus angka 300 miliar. Maka kami bermohon kepada Pak Mendagri, Pak Menteri Keuangan, Bapak Presiden agar dana TKD kami bisa ditambah dan tidak kepada tertentu jenis lokus terkait dampak bencana, agar bisa kami membangun di daerah yang di luar bencana.
2: Ia juga menambahkan penanganan tersebut dinilai sangat krusial bagi keberlangsungan pembangunan infrastruktur serta stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dialami Kota Sumbul Salam. Wali Kota Sumbul Salam juga menjelaskan bahwa suntikan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk perbaikan jalan, tetapi juga membantu memenuhi kewajiban daerah dalam membayarkan gaji para pegawai. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir. Kebun Buah Naga Dragon Park Kolam Air Panas Jaboy jadi lokasi edukasi agrowisata siswa di Sabang. Berikut laporan Razi Arda.
4: SDIT Alfar Sabang menggelar kegiatan field trip atau kunjungan edukasi bagi siswa ke Kebun Buah Naga kawasan Jaboy, Kota Sabang. Kegiatan tersebut menjadi pelaksanaan field trip perdana SDIT Alfar Sabang dengan mengusung tema edukasi lingkungan dan budidaya buah naga. Kepala SDIT Alfar Sabang Kanita Bilkisti kepada RRI mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar langsung kepada siswa dengan memperkenalkan tanaman buah naga mulai dari proses pembibitan, penanaman hingga cara perawatannya.
5: Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melakukan kegiatan field trip SDIT Alfat yang pada pertama kalinya kita melaksanakannya itu di Kebun Buah Naga Jaboy. Kegiatan ini sekalian untuk mengedukasi anak-anak supaya bisa lebih mengenal tentang lingkungan, tentang edukasi buah naga, cara merawatnya, cara menanamnya.
4: Menurutnya kunjungan tersebut juga menjadi sarana menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keindahan alam yang ada di sekitar siswa. Selain memperoleh pengetahuan, anak-anak diharapkan mampu menggabungkan pembelajaran dengan pengalaman yang mereka temukan secara langsung di lapangan. Kanita menyebutkan sebanyak 24 siswa mengikuti kegiatan tersebut. Pihak sekolah berharap siswa dapat memahami materi yang diberikan, kemudian menceritakan kembali pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh kepada teman-temannya. Sementara itu, pengelola Dragon Park Kolam Air Panas Jaboy Muhammad Iksan mengapresiasi kunjungan SDIT Alfat Sabang itu. Ia menilai kegiatan outing class dengan tema budidaya buah naga tersebut memberikan pengalaman baru bagi siswa, terutama bagi mereka yang baru pertama kali melihat tanaman buah naga secara langsung.
6: Kita berharap bahwa ini bermanfaat untuk anak-anak, juga untuk gurunya. Tadi kegiatannya semarak, mereka menikmati. Malah ada anak-anak yang memang baru pertama sekali mereka melihat pohon buah naga.
4: Menurutnya, para siswa tertarik dan termotivasi untuk mengetahui bagaimana cara pembibitan, menanam, dan merawat serta menyiram tanaman buah naga tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukta Alam. Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya terjadi pusaran angin, pembentukan es dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.